0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Apepesan tabi Malaysia Madani pentun da Kementerian Kehusinan bisa kudung menyampai da kepelintan pogun mentok memuang finansi keponjulan kalalahan subsidi diesel kidim peton. Menebus Menteri Dino Datu Seri Amir Hamzah Azizan bisa kudungan diho kegunung mentok kunuan husi kepayahan kegompit subsidi diesel hoho bino papagompit atun bagi gizon id sakit. Teman di sidak perintahan yang menaihi nagi petitik dahang atag pemuangan binasi untuk mengiho ada subsidi ke buzukma ada temuan i kawasa supaya ke pemainku di koho buvan tinubung sida di kehapas sebab zan mindau id gana BSN microfinancing id tomu papar. Di Poguhudino untuk menintong keponjolan budi diesel id iso citizen tumawid kota Kinabalu pinapaiha idatu seri Amir Hamzah. Apa pesan dia nak ambil penainaan di kepengusup gisambai no hobi duwongor terus tong perempah hunga ibu mau menggunakan penuh kepelaisya nak tayo mokau nalan pinggi saman subsidi kidim poton dia kinahan tazan dia hasil pisah kadesan togiat ipehatan dokumentilian kausinan KPDN keperintahan pogo nam nagi kepentingan vitamau untuk mengiho kozo dokupan julan dia avasi kapanau supaya kau menggunakan MyCard menggunakan nagi kaunalan aplikasi e pinatonda da company to mau mentok menguhan pemuhizan diesel ke subsidi namot do mogno flat card di sebo SKDS nga pinapokito nagi do peremaan tavasi pengozuvan pitimungan otonong pinakianu do tumay mami mozo guys tundudon e pinatantu do bagizan ke kuasa supaya kemungiho do pitimungan paimatu om popotindoy piunungan do tuhun ginumuan no sijuntinaw do ogompi. Nabawa si Menteri, ikaw pisanukan Menteri, ahal ngabi Sabah Sarawak, Datu Mustafa Sakmud, hang diak ikuna mentok umibadkan antakan, au pobiumanan do antakan. Tinubung sila di kapas, tumbuhui, datuhun bagi gizon, nususan, kinututudan it kampung kalansanan, inanam. Popopobu, pementeraman, hobi no ikini zanan tanah takapas kundasang, natakan do kanu certificate my gap or my organic. Untuk menghina do hasil pemeteraman e pohobuson do umuhig kiva quality om kotumbozo do kotulan pila tantu doid ko umuhigan takanon nubasi kemudu pohobuson menteri datu seri panglima Dr. Joachim Gunsalam sertifikat iho do konepoko kopeng kawas kehansanan do mumu maguno kuma hasil teko produk ini zenon nga kapantod binakas bio hian do hasil pemeteraman Sabah nutubung sida dikhapas pinupo imago nababuzan my gap om my organic kunda sang tahun duvong ibu duvong padam enam. Nama tino pinapaiho ipatunud kopisan pemetanaman datu Jifrin Muhammad sogin mutu ngatus padam sizam popopo bu pemetanaman nakotay mo panakan nakotay mo certificate my gap kini mudiho kampay no atus enam popopo bu id kunda sang temadut sira kinantazan diho papakita koin sabaton kopi piumanan do popopo bu kumako besan pemetanaman tau muhig kiva quality om kotumbozo kotulani pinatantu dari kumhegan takanan kisumbay na dito kopisan pamataraman pinapanaw hobi saibu himangatus sa babsan kotopi pimanan na tikid taon iduvong podom onom uvang hang diho muntak papahab banakan certificate my gap hobi na id uvang habus kakadazan om sakit. Tapi rekong kami kakani tiabal tadi bodo ngusufab diti inuhur di sahira samain mantad bogisan berita ehwal semasa pinadahin dari bos kerazan di Louis Jalin. Kopi pesan tabi Malaysia Madani.
1: Apal Tony Bo Tadau Baino.
2: Mohimbingan tagang toy bunga raya muntok ko kumuan pogun no po nga bunga tomod imamogingo kinesunon nga muntok tokow mohimbingan tagang iso ipaymibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia songyan no kay magonino di ko dubong prangvahu Wuhan ko tu saibu si samngatus anong ngopod manta dihuguan montili kumoiso tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bahimbingan tagang sebagai bunga kebansaan, tumanud himo kuhupak dino sebagai tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavodino ikagasat om ohan da anu, augunon da pogun suvai.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nak kopi kozo, mantadi William Justin Tadius saya tanong do nuhu kina balu kadit nuhu na balu. Tanong tamat kini dari tapi nak kopi Hansan lepas meminta bang tahu kira santinan dek tahu negi kina pada tahu. Dari kada tu membus makin apa dah hozo pugue apa pesan ko saimban bos kada zan do jam ko si zam do ngosuf abdi mempai makin apa hozo di Sara Agustin ai tando pinuo bo su tanun hozo di James Syam ai tando ati ko pesan ku.

朋友教你欺负别人，别盲目跟风。真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Iyana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Iyana Bar dinakan. Dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nah.
4: Ya.
7: Pitu kam dinakan. Mangan.

Assalamualaikum Dinakan. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan. Setemu kita dipanggil kemup tu tak siaran sama alat mana tak. 6 bagi bulan Julai 2026. Semoga aku DJ Fatin. Dah akan biasa Dinakan. Setemu kita sebetulnya jam telu ngabut jam 6 kemup. Bertiru. Jadi kita on segmen bobo pabaran kau pandayagan. Tak jam telu. Kau kita on segmen ngarip-ngarip. Tak jam 4 kemup. Jam 5 kita akan kali abar-abar dia melalui pasal. Kita akan posok tak segmen menit-menit lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi Dinakan bertiru lau Senin ya nak abar semimon Dinakan semimon pengkali. Terima kasih kuih untuk semimon Dinakan yang kakal lagi muan sukungan ya bekat-bekat untuk kami itu. Terima kasih menek kami sebagai tunggan bibedayak kok. Terima kasih no iko-iko Dinakan sian no kami itu amun nyawon no ban Dinakan pengkali kok. Jadi yang nyaman Dinakan sian-sian diam pelanan palap-palap mukrita palap-palap tak alun-alun Dinakan. Kok palap-palap Dinakan. Semoga selamat teko rumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi semoga penata umur sihat-sihat selalu. Dayak atai selalu. Penuh sanang semimon urusan-urusan bahan Dinakan semimon. Dinakan kok. Terima kasih yang ngendak kami bersiaran tak TikTok token biasa. Kami bersiaran tak TikTok sebab FMV good. Amun ingin ngendak kamu ngeremayan, ngerembiak lagi segmen kami kok. Setiap pelau kami tu ya neh siaran langsung kok. Boleh ngendak tak TikTok kapan? Boleh kali kami tak RTM klik kok. Amunnya boleh kali tak radio. Boleh mod dutai aplikasi RTM klik untuk kali kami tak minggu-minggu jatungan Dinakan. Tapi mesti un lain kok. Ya nabar Pak Maksun. Alhamdulillah. Terima kasih. Bertiru segmen meteko salam segmen keinginan semimon Dinakan tu kok. Iko salam-salam kok. Iko doa yang alap-alap untuk semimon Dinakan kok. Bertiru lau Senin ini boleh asyik-asyik atai. Ini boleh malas-malas. Ini boleh manas-manas Dinakan kok. Yo ya nabarak jomo pembuka kok segala-gala lau. Jadi mudah-mudahan pun semiman kita binuanan kesenangan atai penasikot atau perkara-perkara yang alap kapan penitio atau perkara-perkara yang nya alap ramai yang disiaran sama alap mana apa maksud. Terima kasih untuk semimon Dinakan-Dinakan kali kami setiap lau. Terima kasih kok pan Dinakan sebagai panduan musliman kaum muslimat solat fardu asar betiru yang notak pukul telu 40 wow minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kok pandayagan bokulah amaran ribut kilat you know tak pedalaman sepitang kok bofot tak ada milap mantai barat you know tak ranau kok pantak kota belut tawau kunak kok lah datu sandakan you know tak kena batangan kok pantuk kudat you know tak kota meruduk. Jadi amaran tu penolok tiru lekat tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia tak pukul 2.45 minit kemuap ngabut 5 kemuap betiru. Jadi Dinakan amun buri ngelak ngogo tatungan-tungan yang berisiko kok jogo keselamatan minggu-minggu jatungan Dinakan amun ben orang amaran jadi jogo-jogo no kiti sentioso kiti yane jogo-jogo kok ngelak lah mun boleh Dinakan kok ben amaran tu jadi Dinakan boleh ngendak yang ni pabaran amaran ribut kilat boleh ngendak beriu kok boleh ngendak ta laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengendak pabaran tebau kok. Terima kasih Dinakan kok yang hendak bersiaran tak TikTok tu. Terima kasih Kang. InsyaAllah pukul 4 kemuap lepas azan kita akan yang tu kita akan mebiak salam kok ikono tu terati kuno tu. Bang Dinakan ku komo waris yang lagi tu Mike Tyson kok mama uji abu buan yang ma kok ikono tu akan berbiak guys salam gak betiru tu. Tapi yang nyanpan dong pinggo Dinakan kakak lagi ti dalam segmen bobo fabaran kok pandayagan. Jadi bedak dong kita kok lagu okey. Kali adalah kita lagu Dinakan lekat tak era Safila ampar-ampar dendangan kok pan lagu lekat tak Fazli Bungo Selasi tak siaran sama Alah Banah.

Teratibi kadinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama Alaman. Terima kasih, selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kaum muslimat. Jadi dinakan kok sini kita boy berdaya kok. Kok dengar-dengar buat lagu kok. Ya neh kolekti dengar-dengar pabaran. Jadi boku lagi pabaran, gay kok pabaran sekelonan FIFA. You know dilau kok Norway duo kok Brazil adik kau. Sian Norway, sian Brazil. Aku Norway, aku menang. Kok kau pun England sini, itu tu sini. England kau Mexico. England telu, Mexico duo. Jadi eno ejo lah maku. Kok yang tu Norway. Jadi untuk maung sekelonan maung Portugal kau Spain. Portugal astemo sekelon kau Spain. Jadi sian-sian ingin ngendak tapi pukul telu subuh pungkat nak mendinakan kau ngendak yang tu FIFA tu sekelonan tu amun aku ni ano tegos kau dinakan.

0: Go, dah kok lagu-lagu. Jadi pasal kita dah segmen kedua, you know, segmen setiap pulau Senin, segmen Mataku Salam. Jadi untuk semua dinakan yang diam pelanan pala-pala mau kereta, pala-pala tak alun-alun, semoga semua selamat teko rumah, selamat teko tak tunggu nanun tuju ko. Yang ni banyak ni kita yang terdinakan, banyak ni kita tu lambat dinakan dong no kita tu. Yang nak kiabut melan kereta pala-pala Pak Dinakan. Jadi cuaca tu pan ya tantu. Sini kita boy yang tu kan dah laman sesawang ko, laman sesawang Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, Ben Amaran ribut kilat. Jadi amun boleh pala-pala bersedio, bersedio sentiasa bersedio Dinakan nyanyian pan akan odopti. Niat terhati ti ko. Jadi mudah-mudahan pan semimon penasana ngurusan untuk semimon Dinakan. Jadi sini yang tu ada TikTok tu barat pemaksun yang sini pemaksun barat ni dijaga kesayangan umur murah aha iya nak barat ni mepi rasan betah no panya boys temu kok Pak nu Haji Mersi di Bapak Idang ko mudah-mudahan semimon pengkalian tidur tepi rasan ka tak dondau ka siasai ka kota belut ka tenggilan bungo ini kampung bunga kampung kibago minggu lagi pitas kota merudu papar ko semimon dinakan pengkalian petiru ko sanang atai penunan kesihatan kedagan atai selalu minggu-minggu jutungan dinakan paling penting dinakan sihat ko paling penting sihat amunnya. Amunnya sihat dia angku nak pian lek tim itu. Mie pian lek tim memiasin. Pian lek tim memia ke kanan ko. Jadi yang nyampan paling penting jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan ya. Jogo yang ne amun mangan ne ko. Jogo-jogo ko sederhana bara jomo. Dong no lebih-lebih. Jadi bosoku salam lah. Salam betiru, salam lau Senin, mebiak salam. Ta chat tu assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas ti. Aku tu ka amun kapang. Betiko salam kamu bobo tu tak kau nodi Adam Semi, kamu Bapak Rembo, Mike Tyson, Kate, Amar Madzin, Mama Suraya, Bunga Buan, Mama Rusdi, Mama Awing, Mama Yatim, Mia, Anu Unta, Aru Gading, Mia Lupo, tak bandenakan ku Tio, ko Sikot. Ucapan sentiasa benuanan kesihatan yang alap. Terima kasih dek boy moso salam gak muna kapang. Maku lagu takbir perikasi ti lagu tupan. Tuju ku tak nyanyi lagu Dang Ratna Anu Unta Tuaran. Okey terima kasih Kak Kak Muna Kapang, terima kasih. Seharus ni salam lekat tak apa maksud apa maksud tu dong aku main-main yo tu makai record ko kalau lo kiti yang akan yang tu pebiak lekat tak apa maksud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko selamat kemua bersama ko 6 bangi buan Julai 2026. Semua kalau Senin 20 Muharram 1440 Pau masih dijipatin. Semoga tahu murah rezeki sihat selalu. Pinatiu tak berpukuro yang niat keninginan. Aku tu Pak Maksun ingin menteku salam tak semimun pekali-pekali siaran sama alap mana. Khususnya pun tak semimun diji-diji sabah BPM siaran sama. Salam bobo tu peteku tak kau nudau mun mulikang palap-palap juta pelanan tahun nalun semua selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan tu biak kota anakku. Mai jatuh mani ku keluarga yang luntak tenam. Mama dah sehan tak kekes. Yoku keki Muhammad Lasing ku keluarga tak tembalang. Tenakan Bapak Rem tu janggut semua sihat-sihat jo. Tenakan kumut jambu tak kelap sabak. Tenakan Mike Tyson. Si adiku siku jali ku keluarga. Siku ita ku keluarga. Dikurus diali ku keluarga. Nyak lupu pun tak kak ku tuan Haji Mursi di keluarga yang luntak pirasan semua sihat-sihat tu selalu. Khasnya ini yang lupa buat dokter sayang rumah binaan kesihatan yang alam. Sengguna usapan walaupun kisitiu namun tak tetap ini yang lupa. Terima kasih dijepatin. Namun mulaikan pala-pala kita pelanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Memang biar salam yuk tak. Yang tu makai rakam-rakam. Ko, jadi yang ni terima kasih untuk semua dinakan. Status ni assalamualaikum DJ Mida tu. Lekat tak Mida Kampung Dungun. Ingin mutku salam tak bangan anak-anakku Razali, Fazli, Rusli, Fauzi, Samzi, Zulkifli. Nya lupa pantamuin akon Kampung Rempayan. Nya lupa panta Pis Anurun betiru tak pusat latihan penjara Perlis. Nya lupa panta Babu Salamia kok keluarga ni. Nya banyak lupa buat keluarga Kampung Dungun. Ucapan ku tak gas, semoga agak sihat-sihat selalu. Pelingan doa ku lagu amat dula berdinamanan. Sekian terima kasih mengkomunik palap-palap Joko. Terima kasih Mida lekat Kampung Dungun. Hello, assalamualaikum dinakan.

0: An.
1: Waalaikumsalam Jadi Patin.
0: Ha, komo. Komo dinakan ku komo abar alap alhamdulillah ya nabar komo.
1: Alhamdulillah. Alap mana cuaca ada mangitu tarang dinakan.
0: Alhamdulillah komo. Ke komo mabian ko salam tiru komo.
1: Alhamdulillah. Komo masih di omanu lagi jadinya kan. Ling kata papa kata Melayu ling sama dinakan kerja tetap kerja dinakan mesin ponsin kali un jodoh dinakan
0: ni bana
1: masih aku itu tak sabar dia dinakan dagai kan dinakan pasal tak jatah beri itu kita itu pun skemon kali dinakan dah manas dinakan
0: bana.
1: Sabar dinakan. Sabar itu sepadu daripada iman dinakan. Dagai kan tak komo dinakan. Tiasa komo, tiasa on the dinakan. On the blues dinakan.
0: Mana-mana on the blues. Komo teh tu lah.
1: Apabila aku dah salam tu dinakan.
0: Boleh dinakan boleh.
1: Terima kasih nuk tak maksud apabila aku pan salam dinakan. Aku munakapang. Mama Jeda, Mama Ikal, Mama Jeda, Mama Ikal, munakapang ta budon, ko usna oyo, ko muin, insya Allah bulan 8 aku mungkin nyawa nalangan teko tak umpayan dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu buat nukama. Rumpai cekutan dinakan. Dia lagi dinakan. Rundi dembuan dinakan. Ko nyalupo. Segita taki M. Lapan lagu ni ni nak kan macam metak motor ni kan.
0: Yang kuna.
1: Mudah-mudahan do panjang umur semua pun kok Segita dinakan.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan do yang mah sihatlah.
0: Amin.
1: Yang mah mama yatim, semua mama bibi, mama awing, kok sekemon lah anu tak. Kumpang Jaya, Kumpang Tamu, Siasa Jaya. Minggu juga temban. Konya lupo warga kampung mengkabung dinakan. Bersama kosong Jumat ke Parimbo dinakan.
0: Nah, yang buat bi?
1: Untai Jumwa Musi Dua dinakan.
0: Oh, jadi setemu
1: lah. Minggu bersama kopan dinakan. Sianya ngerti tak jemuang kabung jemuang daras dinakan. Menyangati gangati jemu daras di pokok Bapak Jila atau buat dinakan garai ko jemu mengkabung bis temu ko dinakan. Semenlah ke kampung mengkabung. Ko nyalupo Jenal Ain, kakak ko adik ko Ibal anu teman tak songkumaan. Konya lupa abang beradikku, Mama Ijam Tabuansa, Bode Sena, Otradi, Serul, Sia, Tak Kampung Temiluk, Ko Tamat, Ko Panglima Duli, Tak Lok Batik, Yan Abang Gabitiu, Ko Adikku Tinoi, Tak Kota Ayangan, Anton Mes, Li, Ko Semen lah, Anu Tak, Ko Semua Tapi, Tak Kota Ayangan, Ko Nyalupo, Warga Kampung Gayang Dinakan, Namdan Do, Mama Ilam sehat sehat jo doa ko mo betabanan Mama Ilam nyaun beta udara dinakan. Ko semen lah anu ngerti mau nu kampung Gayang Terayung Lok Batik ko kampung Giling dinakan tu janggut menan bendan dio sehat. Ko medicine tak kampung Gading Miame ko semualah anu ngerti tak kau mau nyalu. Kau nyalu po warga kampung Pinimbawan dinakan. Mudah-mudahan doga Bapak Jenal, Mama Jenal Me'e, kau Haji Medan, kau Mama Ika, Bapak Ika Me, semua anu ngerti tak selus dinakan. Salam pebiak, salam dinakan. Kau warga kampung Bugis, Gama Dino Me, Bapak Dino dinakan. Mudah-mudahan doga kale, salam pebiak, salam dinakan. Kau MJ Kumis, tak malang ko Bunga Buan, salam pebiak, salam dinakan, tio tak moto, sekota atei. Anu beling lagu aku, tak boleh kasih teh untuk pengkalai kemuap tu.
0: Okey.
1: Amun kumale palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, komo. Terima kasih. Terima kasih dinakan ti komo. Iko bana pesanan. Ko, mabia. Salam lah kata komo. Gino teh ko komo. Amun yon komo sian lagi. Ko. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Hello.
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Aha, Bunga Buan.
2: Eh, Kak Mia tu.
0: Kak Mia, Kak Mia, Kak Mia. Betah no Kak Mia niat telefon kami.
2: Eh, nak pandai sekolah. Pandai nah. Kali-kali tu. Nak beranting kali hari-hari.
0: Betiru, main rezeki. Okey, mabiat no salam Kak Mia. Ya.
2: Syukur, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tujuan ku salam tu, semua nak tak nun telefon-telefon. Terima kasih no tak. Manu in tak una kaspang ka una kaspang ni eh gak tak komo. Salam tu tujuan ku tak anu kak Bunga Buan.
0: Nah, ai bekat dia angku nak. Ni yang ini boleh lagi telefon kami dinakan, boleh telefon kami tak talian kosong. Wawak pitu di kodoli musiam di kau dia angku nak. Maaf kami ya dinakan geno tek ko. Amun lainnya ni alap. Kadangnya pandai bekat. Jadi maaf kami dinakan. Aha, jadi status ni salam lekat. Salam lekat DJ aku tu bapa ijam luak tak bapa ijam lah. Kampung Lok Nunuk Tuaran. Mentu salam tak Haji Basit Anurun tak kampung Serusup Tuaran. Moga sihat-sihat je untuk kamu waktu. Pelingan no lagu pedis lekat Merin Satin. Terima kasih DJ. InsyaAllah. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi kakak lagi kita diam segmen. Terima kasih salam Kang. Boso ti lagi salam. Jadi budak dua kita kau lagu lekat ajumat tiap paluan reso kapan. Lagu kelana malam runsai. Manuk kekuak sebagai dah ganti kamu waktu. Tak siaran sama. Alabana.
3: Sayang. 1000 kali sayang. Betiru, ai teman dikejar.

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi makan lesiran sama lah. Kakak lagi sungguh aku dijepatin tak segmen kedua, segmen kau salam setiap lau Senin. Terima kasih untuk semua Dina kan. Kakak lagi menek kami, kakak lagi makan kami tak siaran sama lah. Setiap lau ngendak kami bersiaran tak TikTok. Terima kasih kau untuk semua Dina kan. Bangan mat kimia posok tu kok Tina utai orang-orang gun lagi sini kuda lalang. Alang kak Dina kan. Jadi nyanyian untuk semua Dina kan. Mudah-mudahan selamat tekom rumah sian-sian dan pelanan. Semoga selamat teko tak tunggu nanu tenuju. Ko selamat lo Senin. Ko dah mukiti mana semana so asyik atai lo Senin tu. Banyak ni kita tu sentioso daya katai sihat. Ko jadi sambungan ti lagi ko salam-salam tu. Assalamualaikum DJ Fatih, selamat bertugas. Aku Mama Ikan uju salam tak Mama Zida, Mama Serima Bumbuan, Mama Suraya, Mama Rusdi Muin Komo. Salam berinakan tak gay. Terima kasih DJ Bay Moso salam ko. Terima kasih Mama Ika. Ada ko Tina udah DJ 8 posok tasiran. Ni hati amat kimia. Anu te yang beragam. Ko tegegak dengan kuda posok kan. Ko yang terima kasih amat kimia suasana. Suasana. Sudi ngendak kami bersiaran tak TikTok sebab FM. Terima kasih amat kimia ni ko mabiak salam. Mabiak ko salam amat kimia. Jadi geno dinakan beragam kita. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam dinakanku.
0: Dinakanku Mike Tyson. Abar alhamdulillah.
1: Mike Tyson. Awal siaran gonatoran kami.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih lu pasal kami tu yang jamak peninin meminat setia deh.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Rancangan baju.
1: Ko?
0: Boleh.
1: Amunya pun kami siaran kami tu yang nurun mirasi kami itu.
0: Bana-bana
1: Mike Tyson. Jadi yang pancalam jodeta barang anak dinakan. Kemon, minggu jangkale kemuap tu, ucapan selamat kemuap, kok ia nak bargai betiu, yang aku nak turun kai dengan pedangan. Jadi ya, jute danakan patin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, palap-palap ke Mike Tyson. Okay, terima kasih. Terima kasih Dina kanti Mike Tyson ya ang kuna ko. Bagi ko dokon ko kiti kale nasihat kale. Yan ne dokon giyang ma tite. Muan yan ne muan nasihat muan pasan. Jadi terima kasih no Dina kan. Kiti tu mito semimon ko berdinakan keluarga. Jadi niha beli yan ne dong kam iya ko posok kam. Mendingan mabiak salah ingin berpantun. Mau lau lasa berpantun. Namun ingin yan kami itu kale dinakan setiap lau lagu hamidon itu ngintam tak kau asale ya ne kang pemi aku lagu asale mat kimia barat ni dong jo kuda ni pak DJ ko bangun kuda mun lagi tenggiling mun lagi kuda ni hak ke kau dogon yen tu ge. Hello, assalamualaikum.
2: Salam, selamat kemua.
0: Selamat kemua pengebuan ke tu?
2: Yo bana no.
0: Ya na bar pengebuan.
2: Abar alap tadi.
0: Pengebuan. Boleh nama ketua sa, mentu ko salam.
2: Ba mentu ko salam bo ko patina.
0: Boleh.
2: Salam bobo tu tu. Tu ko ku tatu janggut, ko keluarga ne. Ta kampung Giring Laut, semoga yo sehat walafiat. Ya ku lupo. Ta kaki kurun ta kampung Melalin. Bawa pia ko keluarga ne pan. Selamat maaf ko nya ku lupo dalam kampung mengkabung yang tangga mama jelma ko yang ko yang madin me sosien ano mama Maria ko anak buah ko meng gaisa me semoga ga sehat walafiat pan. Selamat maaf ko kita aku pitu tak kampung gayang yang ku lupo sama nik tak gajena me ko yang intan. Ida. Sepan ketaga selamat kemap ko nyaku lupo ta dinakan jamu kampung waktu yang seman. Semoga ya senang-senang ateng kada siaran sama alap bana. Kita pitu ta barang baru. Nyaku lupo tiak seran sama Jo. Ko kakiku ta kampung Indai. Bersri rasa, semoga yo sehat. Ala piat dayot lang intam pura nak betio tak serang sama kali serang asene kali soro bunga buan betio. Ya baku lupa itu tara kampung Tembalang Laut Ajayardia yang kau norin. Ya baku lupa tak aji padrum usah panjang sama semoga ya sehat jadi begitu jo. Patin. Mun pan prangko ku langko bana tapi mun poyo ku poyo eko oyo bana tapi apa pendek ku jo.
0: Boleh.
2: Jen anu nyat sesaat betiu dong dole mesti sadarun lagi semaung sang kau minggu bunda ka.
0: Boleh.
2: Jadi usapan ku dagas mon anu kale seran sama gama maika gama manida tak kapong rebai map jo nyak kami betiko pe masa kawinne. Ya kami bertemu jadi kali ru negeri jeputan yang kali insyaallah kami akan tekop eh cincong roti tabung obuan delarendo to muragi bangkuanan makumap makuampun andai nyanyak tetap memang itu jadi nyanuku nomling lagu patin semua jepan-jepan lagu itu di alap-alapan jadi muka molek palap-palap jokow. Terima kasih nung kat kalian kami beti umunya kau sian pang kami mitu yang kena kau beraipan. Assalamualaikum Patin.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Minggu Buan.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih dinangkan tim Minggu Buan Mike Tyson. Nak kau kau mo. Semua mon lah yang mon salam tiru yang mau biak salam tiru. Terima kasih. Kau bana-bana. Mon nyawun no dinangkan mitu sian no kami tu pan. Kau amun nyawun no bangan pengkale tu sian no kale kami betul tu no kami ada diri. Yang terima kasih untuk semua dinangkan. Boleh lagi membiak salam tak wasa tak chat. Ni boleh yang ni boleh marah dekau eh. Sebab teruak band kami le TikTok. TikTok tu pandai pandai anu dinangkan pandai namal. Kok. Jadi yang terima kasih untuk semua dinangkan. Salam lekat tak Abi Ahmad lekat tuaran maku lagu Nashim kasih ni berubah buat semiman pengkali lagu sama kamu up to insyaAllah dinangkan Mr. Secret yang nabar DJ Fatin maku lagu jo aku setemu kok jemu Ali boleh Mr. Secret kok Mr. Secret tu yo secret I begin maku lagi lagu setemu kok jemu Ali langka jadi yang nabar terima kasih untuk semua dinangkan maku maaf aku amun un tuturanku yang nyangam. Kok amun un kekurangan amun un ya neh lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan jadi mungkin boleh lagi kita berdayak sampai tinggagat kok mungkin ya alap lain nyawun waris beti rumingko waris tu waris oh waris sambil kita tinggagat waris kok pan dinakan-dinakan yang ingin membiak salam boleh membiak ngechat kami kok pan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok boleh membiak salam tak TikTok sanggulai assalamualaikum DJ salam tu tujuh ku tak dinakan ku ijung amun ngendok embangan jogo-jogo semut. Alah tak mandinakan tu ah kemuap tu kok. Jadi ni apa pantai kita tu ngantuk kok. Ngendak yang tu. Yang tu salam-salam tu. Sebab ni gay tu lucu. Menghiburkan kok. Kadai ada katai juga. Siang ngendok ngendok membangan. Musim membangan ke betiro dinakan. Jadi nyanyian pan bedak dulu kita kok lagu. Lekat Asri kerana janji kok pan Farida Oyo. Judo tidak pentah rentak siaran sama. Alah banah.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Sekilo kita engkau peribahasa etnik Sabah, dembang itu yono buat somo-somo babati, lampung somo-somo tainti. Maksud peribahasa tu yono, pekerjaan anu benuat besomo, engkau kerjaan buat entawa lampung akan mesanang iko perkoro ali. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkau Kerja Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Semuka aku fatin badari boy didium abara belat kemuap tu. Bok-bok petuk aku tajuk-tajuk kabar. Nambah alat program budi diesel akan berninsang tarewa negara. Yang mak senau menek taska berdaftar engkau JKM. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Pemelanan budi diesel. Cadangan nambah alat program yang akan berinsang tak Dewan Negara untuk matongan pemelanan ni bana-bana muan ke alapan tak rakyat. Menteri Sumber Asli Kok Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Marak nambah alat yang penting engkau ngenduk kira keperluan sebanyak masyarakat luar bandar. Terutama tak Parlimen Pensiangan kerana ikut-ikuan penduduk makai diesel untuk tujuan pengangkutan, antonomon, perniagaan ko aktiviti pendemangian. Datuk Arthur Anupan Pak Parlimen Pensiangan Termuan Baik Jamu Tekoh Watikah Pelantikan Tak Datus Nampu Wau Pengerusi JKKN 45 Sok Tak Keningau. Sementara kelayakan subsidi kuota budi diesel boleh peninda tak puk keluarga sikot kulit penerima alat bajom ramai. Roto-roto anu temuan RTM nifat usaha yang lebih sesuai kok nutan keperluan isi rumah. Luak mancara penerima asal budi diesel boleh minda peranan meli diesel pengen subsidi tak endangan puk keluarga sikot yono pasangan yang antawa emak anak antawa adik-beradik nut tak syarat kok pengesahan bai penetatap. Sebagai penean pengguna sebana kereta diesel penbuli mentimo serikot ampun kereta luak Jabatan Pengangkutan Lan JPJ. Rakyat nerimo alap kemudahan tambahan kota siko 100 liter tak segar ampun kereta kendirian diesel bero pickup kok jeep anu layak tak dia budi diesel. Roto-roto pengguna anu termuan marak usai nabang urangan luara kesinan kok panmuan kedagangan tak segar anu pegantung tak kereta diesel untuk urusan pendemangian terutama baijo penikan argo diesel. Tutan Tiling Juraida Abdullah Husin, Desmond Doni, Eleni Krishnan kok

0: Kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
1: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak, especially yang pergi tamu-tamu semua tu, pinampang apa semua kan, diorang banyak dari kampung bah datang juga, and then buat tu jual-jual semua tu kan, so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
2: Bagus juga lah, kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah, tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
3: Yang mak senok ngadi dan anak segar tak atas ka berdaftar untuk matongan kulit penjagaan lebih alap di persediaan anu selamat ko pan sesuai untuk perkembangan semimon. Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majung Himara usai penting untuk mengurangkan kejadian pemujuran ko pan matongan pusat penjagaan tebiak tak pengendaan ko pan pemedaras kuasaan pihak berkuasa. Sengkon tu iko taska anu berdaftar tak sabak kakal tenak yo no summa 2,75 lagi terkilonnya berdaftar. Beliau marah pergi tak maidan penombolan laut taska peringkat latak Kota Kinabalu. Perintah akan selaju remuan perhatian tak usah melanga mutu perkhidmatan taska luakman kerjasama erat antara perintah penguasa taska yang mak ke komuniti. Tak sedia Datuk Julita berharap sampingan laut taska jaji tungan pesopan ilmu pengalaman kok pan amalan paling alap tak bangat pengusaha kok pengusaha pengasuh taska kok bermelanga standard perkhidmatan tak bangat peranak tak latu.
4: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kerjasama erat antara agensi perintah ke komuniti jadi kunci penting nopot demam denggi anu selajur bertambah tak melato. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ke Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, perkiraan Kementerian Kesihatan ngerekod lebih 30,000 kes ngabut cun tahun tu. Pertambahan 20 pedatus bernanding timpu semua tahun limpas. Setutane pemerunan program Smart Community Denggi Champion 2.0 kuliah melanga kesadaran masyarakat selain kepentingan ngejukuan kebersihan, persediaan ko penghapusan tungguan pemikuan namuk Aedes. Ling ni tanggungjawab ngejukuan kebersihan gai semua penelan lek Jabatan Kesihatan antawa Majlis Perbandaran Tawau sebalik ni madluan penut basak seluruh masyarakat. Datuk Nizam Arabge Baiju ngerasmi program Smart Community Denggi Champion Peringkat Perbandaran Tawau 2020. Untuk nung pemelanan program penanggungan komuniti, pendidikan kebajikan kok keagaman, upis Parlimen Pensiangan Meteko Tabangan RM125,000 tak wow penerima tak kawasan Keningau Nabawan kok sok. Tabangan peneteko oleh Puk Parlimen Pensiangan Datuk Sri Ata Joseph Kurup. Antara penerima yono kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Minawa Ulu, PIBG SK Kuala Kahabak, SK Binakan, SMK San Francis Xavier Keningau ke Persatuan Veteran Angkatan Saujar Malaysia PVATM Cawangan Keningau. Not nerima tabangan Masjid Al-Amin Kampung Sri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Sar Al-Falah Kampung Murni, Nabawan Kok Pan Club Kebajikan Kok Rekreasi IPG Kampus Keningau. Rega perpaduan kesedongan pendidikan kok dakwah selajur penerot. Luak dedangai program penerun lek pertubuhan Islam seluruh Sabah usia yang dipertua usia Datuk Sapawi Ahmad Marak, program penelan untuk mesedembuak masyarakat merun generasi berilmu berakhlak alap kok sentiasa sehormat. Beliau temuan sebetulnya program wancana pemikir kok sempangan mal hijrah kok peninteraksi mahaba peringkat zon pedalaman Jatah 2026 tak tenom. Semiaman pihak perlu sebiang bot nukung dasar bot-bot dasar perintah kok pematungan agenda penanggungan penelanan engkau lebih alap. Penombolan semimon kaunter penerima biayaan pemenopan kok pemeluan riset kumpulan wang simpanan pekerja KWP ngempuan dembangi buan Julai limpas kulit denangai penerimaan luar jamu ramai. Mensan penpian pu kakal buli muat biayaan pemenopan luar aplikasi KWSPI account perbankan internet Counter Agent Bank, Self Service Terminals SST, ke pasukan mobil.

0: Mobile KWSP. Sementara tak majikan PAN, biayaan pemenopan boleh benuat luar portal i-account majikan. Tutanti Ling Diri Ahmad, Roselina C. Juing, Barry Nicker Gary, Ko Albert Adrian.
1: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
2: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti iAccount, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
3: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
4: Kalau boleh, KWSP buat seksi taklimat atau latihan penggunaan iAccount kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Mempusan abar belat kemop tu petako ku balik tajuk-tajuk abar. Nambah ala program budi di sel akan berinsang tak Dewan Negara. Yang mak senau menit taska berdaftar angko JKM. Begin abar-abar belat kemop tu senenting lek muli gabang lekat seksyen berita ewa semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Jogo Bana.
1: Terima kasih dinakan ke kalangan kalian siaran sama Alap Bana. Terima kasih ko. Mono-mono kita kali lagu mangan-mangan. Yang ini dinakan jadi nyanyi terima kasih semua dinakan ke kalangan kalian siaran sama. Ke kalangan menek kami sebagai tungan bibudayak. Jadi alhamdulillah sini kita boy yang kali abar-abar di melat. Jadi pesona kita tak segmen ke telu ni terus sorry nakan sini kita boy. Ya neh mebiak salam ko salam ko alhamdulillah. Jadi mohon maaf aku amun niat terboso salam lekat tak dinakan ko. Amun niat tersambut ko talian mohon maaf aku dinakan. Amun ya neh un tuturanku yang niat ngam kali lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan. Ko jadi pasal kita tak segmen ketelu. Ko ni terus sob ku lima dompu 2 minit kamu apa halang kali nakan. Jadi mungkin okey untuk bis into bis on air kami, bis on air yon know, sini ini mencana pendapatan. Ko buat pendapatan lekat tak kemahiran muat elektrik. Ko no service menawayan wiring. Jadi sian-sian beli lah ko beli apa murahan ingin muat pendapatan boleh ngenda tak laman sesawang Tibet untuk kemahiran servis menawayan kerja pembaikan kerja-kerja pembaikan masang kapan servis penyelenggaran bangunan itu boy sedion yang tu bantuan lekat kerajaan tu kok Tibet kursus Tibet untuk lebih kepada kemahiran lah. Sian-sian ingin amuan ya ni memia kerja memia usaha-usaha boleh ngendak kursus yang bersana dan lek kerajaan. Jadi NJ salam DJ waalaikumsalam. Terima kasih dinakan yang ngendak kami bersana langsung tak TikTok Sabah BFM V Good. Dinakan yang diam pelanan palap-palap mau kerita kok pulimo tu sorup-sorup ngendo yang tu peranak school palap-palap dinakan. Mudah-mudahan selamat teko merumah, selamat teko tak tuan anu tenuju. Minggu-minggu jotongan dinakan dayak atai selalu dinakan sihat-sihat. Minggu-minggu jotongan dinakan. Mudah-mudahan semimo dinakan betiru yen-yen penurusan. Semimo dinakan penasanang urusan semimo. Ko, penitiu lu kata perkara yang yang alap, penisi kota perkara yang alap. Benadik mangkun mungkin eno komen ka atau orang nya tekito te live terua. Oh, terua ben. Oh, diangkun adembuan no. Nya tekito orang ka posok ta live. Amuat TikTok bau lagi Kak Mona. Ha, ko amun teruak ben muat lagi. Account Ali, account bau. Jadi yang terima kasih dinakan, budak lo kiti ko lagu boy penenek lek dinakan titu bunga saksi kasih ti lam non samiun. Kasih niat berubah una sim boy penaku lek dinakan ti. Abi Ahmad, ko iyo tu minat bana tau una sim. Setemu ko jumu Ali, itu tu boy penaku lek Mr. Secret. Jadi semua-semua ti kali. Kale. Semua-semua ti kale. Tak seran sama Alap Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih Dinakan, kakak lain kali seran sama Alabana. Kakak lagi menek seran sama Alabana. Terima kasih. Nek terso Dinakan kita terturung-turung waktu no 55 minit kamu. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran ke jam 3 ngabut nak bertiru. Ko ngabut pukul 6 kamu apa jadi nyanyian pun. Terima kasih untuk semua Dinakan makale bertiru. Maku maaf aku amun tuturan ku yang nyak ngam kalebi. Semoga penata umur dan atas selalu ko pan binwanan. Rezeki berkat ko pan sihat-sihat selalu. Maku maaf aku amun nyak terpelingku lagu. Jadi terima kasih Boy Nutan kami tak TikTok sebab FM. Jadi terus nutan, tak harus nutan siaran sama lemana setiap pelau mempusan siaran sama bertiru ambanan ku kamu ko demuat aku lekat tak bas ribon yang mak ku tak siaran sama lemana. Jadi setemu lagi kita Dinakan. Assalamualaikum.
1: Aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jumur Luman Betis tak zebra lain. Inan tu no jumur ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang. Maklum no semimun ingin lingau. Tapi palis-palis no teh amun terlanggar jumur nunggu limpas se. Nak kira no pelancong ka atau nia. Aku kerasa undak kereta tak bundak ku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu jumur nunggu limpas se pelanggagat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segala ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semimun pengguna alun-alun. Jadi tuti. Enggak susah pan.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢。
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
4: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa anu kansang labangan kita.
5: Ada kata bersama setak.
4: Nandri.
6: Thank you.
7: Gracias.
2: Selamat po.
8: Xie.
3: Syukran.
9: Kamsahamnida.
5: Kapun kap.
10: Walau yen pen bahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
4: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ngucap terima kasih.
11: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
12: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hilingsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hidling Sama Palkala Mustahak Habalahat Kohapiti. Pemahaman program Budi Disil akan diisun ma Dewan Negara. Onggo amat ni sohok menek taska baik dak padaptal ma JKM. Pamalan jalan Budi Disil garak pemahapan program ina ani akan ni pagi sunan ma Dewan Negara kok maka kila-kila pamalan jalan na labi akahap maka banal-banal muan manfaat tujura ayat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Atur Jusip Kurup ngahaka pamahapan na mustahak maka patut amikilan keperluan sabanal masyarakat maluasan bandar. Paligai nama paliman pansiangan sebab kehekaan amahe makai disil untuk paghangkutan, paghumaan, pagdagangan maka hinang perangan lawan. Datuk Atur Yerusab ahli paliman pansiangan ni baipain 60-an pengendian watika pelantikan 760 maka walu pengurusi maka setiausaha JKKKN45 sook maka ningau. Sementara hae kelayakan kota subsidi Budi Disil minjari ni palalin 7 ahli keluarga Sompok akole penerima anak kahap min bananaa. Rata-rata ingga sigam di bak RTM anipat hali ina anilabi praktikal maka anulut maka paruluan isi luma. Min parkala ina ani panalima asal Budi Disil minjari malalin bahata pamili disil taga subsidi 7 dengan ahli keluarga Asompok yaitu pasangan

jalan-jalan JPJ. Sadimin he air ayah terusab na lima ahap kapannya pangonop kota nia dahatus liter untuk dangan arapuna kendaraan diesel Guinness pickup maka jeep hingga layak mariak budi diesel. Ban pemakai hingga nibak ngahaka hali ina ini maka tawang maka kulangan buhat soal keuangan tuju hingga siga mengandol ma pengkarita amakai diesel untuk urusan allah-allah. Onggo ama ni soho anuran keanakan sigam ni taska ya baik padaptal mareoan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Aku maka kila-kila hengan jaga taga kualiti mareom lingkungan selamat ruisab maka sokong tigan ma kemajuan. Menteri Wanita, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ngahaka hali inan mustahak akok maka kulangan masalah paniksaan sedimin matongan patagan maintul anak-anak tata aluk tuju pemantauan risab pangot kuasaan AA Mekawasa. Ongkon iti heka taska ya bayi padaptal mas sabah masih akulang yaitu hal 230 manakala siampu maka 5 lagi nika patongan mba bayi padaptal. Beliau ngaka butehe memairan penutupan hari taska peringkat negeri Sabah makota Kinabalu. Pemerintah akan patuh yang ngisbat 7 usaha sungmaha perkhidmatan taska min hek magtabang antara pemerintah, pengusaha, taska, onggo emak maka komuniti. Sedimin hei Datuk Julita asa-asa sampangan hari taska menjari matag pagsapalihan ilmu pengalaman risab amalan akahap mawanan pengusaha maka guru-guru taska. Minta damaka asongan standar perkhidmatan tujuan anak-anak malahati tii.

Habbalati di luasna min sababi FM siaran lingsama. Hei magdawang lapat antara agensi pemerintah maka komuniti mustahak mariam usaha nagkasungan kes denggi managara ITE. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka. Statistik Kementerian Kesehatan maka sulat labi tulumpu ngibu kes ngabut ni bulan 6 tahun iti pasakat ni 2400 magbidak maka timpu dalua tahun pelabai. Engkan sab pemaniaan program Nonan Smart Community Denggi Champion 2.0 mampu makasongan pangisayu masyarakat pasal mustahak nangan jaga kalisinan lekoman risab malisin matag pagsangan hama edis. Iyuk na hek bahala ngenjaga kalisinan belhal ni tanggung hek Jabatan Kesehatan atau Majelis Perbandaran Tawau sebalik na subairu kamemon masyarakat kansang ngenjaga kalisinan. Datuk Nizam ngahaka betul hebat pain ngan rasmian program Ina Anima Tawau. Ako maka sokong pemelan jalan program pembangunan komuniti pendidikan kebajikan maka keagamaan upis perliman pensiangan anong bantuan 180 maka 5000 ringgit 78 panalima makawasaan Keningau nabawan maka sook. Bantuan nisongan he ahli parlimen pensiangan Datuk Sri Atur Joseph Kurup. Antara panalima yana kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minawo Ulu, PIBG SK Kuala Kahaba, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau, maka Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Congan Keningau. Risa pakatali mak bantuan Masjid Al-Amin Kampung Sri Menanti, Iskul Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni Nabawan, Risa Klub Kebajikan Maka Rekreasi IPG Kampus Keningau. Nilai pagtakupan hek magsarang sukul pendidikan maka dakwa patuhi pinahogpot min indaginis program ni.

Inang he pertubuhan Islam seluruh Sabah atau usia. Yang dipertua usia Datuk Safawi Ahmad Gahaka, program pinalanjal akup makapag taakup masyarakat, maka mawujud generasi taga ilmu, taga akhlak mulia maka sidaru magkaloman. Beliau ngahaka betehe ma program wacana pemikir maka sampangan ma'al hijrah risab interaksi mahabbah peringkat zon pedalaman atas 2020 makonom matenam. Yukna kami mona'al supaya magandik baha anokong badan dasar pemerintah aku maka kila-kila agenda pembangunan pinalanjal labia kahap aku niat manapaat 7 rakyat maka negara. Penutupan kami mohon kaunta penerimaan bayaran caruman maka pemuluasan risit kumpulan wang simpanan pekerja KWSP anak nak rakayu hari bulan pitu palabai si baik oleh inda ginis pandapat min baranaa. Batingga rupain ahli masih minjari hinang bayaran caruman min aplikasi KWSPI account perbankan internet kaunta agen bank self service terminal atau SST maka pasukan mobile KWSP. Manakala memajikan hisap bayaran caruman minjarin hinang min portal I account majikan. Pemupus habar benda sampai paparik habal mustahak si. Pemahapan program budi disil akan diisun madewan negara. Onggo amma nisoho menek taska bayi padaptal ma JKM. Betul nak balahat ku api tiba ni sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemah nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pamalan Jalan Budi Disil nagna rakayo hari bulan pito 2020 makonom maka paminjari say magkandalaan kandi amakay disil ingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: Ambarasa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi di depan sanak dan akan ma'ai-ma'ai rupain ke maka kali siaran di link sama koha piti isi Juliana Sabanehan ke amsyallah murah-murahan nambalnya ai maka tanggalang nambalnya ai-ai alal ngabut ni sagpitu ina insyaallah maka hati kita magtao ai rupain ania nubain isa diahan ai kami min ditu maka pangan ia ai-ai min ka amsyallah nisagina rupain kam berabut biasa sanakan apa amai maka kami min media sosial RTM Sabah VFM Tantuna. Wan Instagram sangpu maka 6 minit ko hab sarakan jadi awal-awal habut biasa sapaliku ni kaam keadaan ramalan cuaca lahat untuk ma ko hapiti ngabut ni ka sangoman risab ngabut ni ka pahaluan ami amin pinaluas malaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ongkon ma ko hapiti ngabut ni ka sangoman da luar membut keadaan-keadaan palabay-labay si magkudus magbeak makalete marakarangay patagan paglahatan marambila sangom na magkawasan pedalaman ngabut ni kapahaluan bitahe rusab sarakan so ni rusab kalana kasihan magkawasan untuk malata ni ulan so balus sakit dangay sanakan balus sakit sandi so he na apa isbat na paing kita makaadaan cuaca maranina ani rusab majajahan pedalaman tenam bofot maka tambunan dan bila pantai barat majajahan ranau rambila tawau ma bada tawau rambila sandakan jajahan telupid kinabatangan beluran maka sandakan ma kudat dan bila kota marudu ngabut ni disagsiam sangom itu keadaan ina ni ya rupain da takalipat bi anganda laman rasmi Met Malaysia atau bangania ai menjari kehatian tamahe ataupun bangania ai kamuskilan menjari usab kamsanagan ngahubung min aplikasi sigam ni sediahan maka menjari usab anda takkan di min aplikasi my cuaca Met Malaysia jadi enak sanakan ahekah sebenarnya betina nimbalnya nah pagtumagal untuk kita bimaghati sebab laman-laman media rasmi niya saja halampain daan daun bi ano laman palsu niya jari sab kita tipu

0: Hati-hati na dengue. Dengue iya na saki maglendet iya magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta saki dengue, labu-labu kita apasu maka pag-umun, pasu maka nimun mbalatau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak kiat, maka landuk pidik toolang huwat maka bigi mata. Sandimin luam maglahaan, mareok kulit, maka mabahagian maka isi empo. Batingga pa ilag min demam dengue, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan yasidda heka hama. Sali-sali kita pahali min kalendetan he hama edis, mbalnya edis, mbalnya dengue. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarang ngahe pinagsukulan maka ampa abay na pain masaba VFM sarang diling sama jari anusul min pasan insini si sarakan matawa urusan berkatambanan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan bayangahaka statistik min Kementerian Kesehatan ni labi terlumpuk ngibu kes ngabut ni bulan 6 tahun niti. Pasaka 2400 magbida baka timpo 2 tahun palabai kes dengue managara iti jari sanakan heena ko nisok kita bahalak ngan jaga kalisinan ambal hal kita ngasahan Jabatan Kesehatan atau Majlis Perbandaran mainga-mainga daerah ama sekeliput ta jaga tatungan kalisinan lekomanta ko maka illag min talua panaki na ani magsabab min hama edis.

0: lima minit ni parulus kaya alau pangilangila mbal niya bohek magkayong mas kelibut lumabi ano ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis, saai dengki.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsama.

0: Safe Zone. S dan Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga baranaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jarjahan dan Ngibu Pituhatus Tulumpu maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna ni jaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan ni kawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea rusab rilaut.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah. Selamat salat waktu maghrib di barat saya rakan dan bila pantai barat. Maka bagi barat saya rakan apa sesunat Isnin. Selamatan abu pabukaan. InsyaAllah merurahan aniak keberkatan. Mariam amal ibadah nihinang. Untuk penentulan di barat saya rakan dan bila pantai barat. Di sab waktu isya pasod lisag pitu 50 minit sang itu. Jadi betul ni, ada yang saya gunam 40 minit kohab.

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hiling Sama. Alhamdulillah, sanakan ayah pagsukulan ko ni ka amba si Paabay Masabah VFM Zeran Hiling Sama ngabut nili sa gunung 40 makam patah hinabuiti sanakan jadi pasan-pasan untuk makuhapiti ini Pak Nanonggo Amma iti imin kamantrian makamin Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Anggo Amma ni Soho Anuran Kaanakan Siram ni taska ia bayi padaptal mareoan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM ako makakila-kila angan jaga kulit imariom lingkungan selamat duisa balnia ai masalah maka angin lagdusab sanakan ako makakulangan masalah peniksaan ma anak-anak bal itu ketau-tauan tangga sebab ina ni nah niso risaba matongan patagan ama intul anak-anak anu ami amin pemantauan dusa pengut kuasa anak magkawasa. Jadi bang ni anda sanakan heka taska bayi padaptal masabah masih lagi kulang niak 230 manakala niak siampu maka lima lagi ma ni kapatongan mbawe padaptal jadi isbat mana nunggu ama hingga nuran ataupun nama itu ngebahan anak mataska daun bitoongan tuntulun bitoongan taska anu bilahi penuranan bi anak bil wena padaptal aku rupain balnia ai maka tanak baningkanakan ataupun bangania ai kajarian pinahin ang isiga anu magsagga maka undang-undang minjari kita naman siga ataupun ang hakaan magkawasa ako sigam ni pag-akalan. Jadi sedih min herusab pasan min Datu Julita saasa ko rupain ay rupain patagan untuk pengisian makan nak pangintuman ma allo taska minjari ania ilmu ania pengalaman duisa maka apa tuntul badan onggo amma ko rupain mbal asa anuran kaanakan ni tagan paingga-piingga taska ataupun ai tak pangan jagahan anak-anak ambal sebab anak-anak kembal maka hati lagi enggak isaragan jari kita nih supaya nuntul. Jadi kita herusap pasan ni badan sagonggo ama kora masagat kaanakan mag itu buka media sosial anu gambal analua. Jadi itu ya nusul nika pasan tujung go ama ko angisbat badan kaanakan.
1: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak mareom umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipaintoman ako anullutan kaanakan ingga umul mareo sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sabor.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sa rakan serangaya pagsukulan ko ni kaampa abay mas sabab BFM siaran hiling sama ngabut na nekot ni pamupus na itu jaribut biasa nana dua ongkak magsuno abahan ko ni kaam iti masiku bilahi mensikis sang maka panapus si tayang-tayang min si Kamis. Insyaallah dapat ay pamali taha umul akan kita makapagbak lagi. Jadi jaga ta keselamatan, jaga ta kesehatan, jaga ta iman, maka ta ko insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasisindanganan takau monsoi.

0: akan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM kesalulan ragumurut pasukuanku i Dexter ACD. Tano-tano matang. Bal mopokon soi poyo ra program Budi Diesel sunuron sora Dewan Negara. Matuo ru lalaing rati binilinan mampili rataska nakabatik Raja KM. Bal mopokon soi raina tangan uragitio kulimanin sunuron gira Dewan Negara kosan mangarura pengatangan nati manganira sonor mon soi tojo ramamagun. Menteri pun tojo amkasan saman liliut Datu Sri Ate Joseph Kurup Mindagu bal mopokon soi ti matang reo mangkara niak raka tangan tojo rumamagun lisar bandar mulupoyo sora parlimen pensiangan intornoyo raka suangan mamagun no manapakuan ra diesel rakuayan pagautan, pagutanaman, pangindapuan am imbor kapuam aktiviti nilo pogonong oro. Datu Ate ondonyak ali parlimen pensiangan tinum rumampatano, nalupus sasai napasukuan rasurat nampasaukan rasuang matus onom ngoperam balu tingganai am mambabatik JKKK N45 suk girak keningau. Liliwa Ragili Pasambaloi Memar Tojo Mabuli Sumia Rakuota Budi Diesel Inapu Monsoi Ru Ulun Nasuangan. Kasuangan ilo ondotinum ru RTM Mamaguang Rabal Raginio Labi Monsoi Amanimpok Raka Tangan Rusuai Suang Baloi. May Rabal Ragitio Mengapu Tojo Ra Budi Diesel Mabuli Mampa Banding Ra Fungsi Mambali Ra Diesel Maka Subsiditi Sangulun Pasambaloi Mamar tojo iyo ginia pantuop no, ina kapuam ama, lalaing no kapuam pongkotop, mayara aturan am iyo kapuam pengesahan ondo inaru. Tatangan tojo rakerita diesel mabuli menampos sagulira rekod tatangan rakerita, mayara kaupisan pagautan ralan JPJ. Mamagun niak naringkwanang rakaluayan kuota rinuangan suang matus ngalite raktatangan karita persendirian diesel tayar pickup am jeep ondo layak ragana Budi Diesel. Ilo ondo tino mindagu bal ragitio mengindangan mampatutus rakapaganan ruit ra ilo ondo lumansan rakarita diesel pat mambal rakatangan pogonong oro. Rongok takau ratimbalos ri Juraida Abdul Husin, Desmond Doni, Elini Krisnan Ami Marcel Dre Yi.
1: Dia sangat membantu dari segi penjimatan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorong guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
1: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak, especially yang pergi tamu-tamu semua tu, pinampang apa semua kan, diorang banyak daripada kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan, so memang perlu.

Ulalaing rati kini tak mengatur lalaing nilo sora taska ondo nakabatik rakau pisan kebajikan masyarakat JKM. Kita kosong mengaru malungan tojo ralalom liliut ondo monsoi ammatanda kosong rasukaran monsoi tojo nilo. Menteri Ruandu kaligagan amkan sayan mamagun datu julita majungki mindaku bal regitio matang kosong mampat tutus rakapaganan mangimbolo suai mengaruh rapusor mantamungno malungan rubala maka kuasa. Suku reginoti suang rutaska ondo nakabatik rasaba, lakat reginoti suang rutaska ondo nakabatik rasaba, lakat kalau masuang, yogino suang 200 talu ngopor, liliwa siam ngoporam 5 kalau poyo nakabatik. Yomindagu regitio pat rasasai namu pusan, ra orau taska tayar pagun saba rakota kinabalu. Parinta rayus mampalio ragogot mapasingkot ragon soi rukain danganan taska, mera uyu ruparinta, mangindapu taska, matuo ruralaing am community. Datu julitaniak melansan ra pamparamayan ra orau taska, saukon ra intok pagapuan ra katutunan, nailian am indalom ramon soi tojo, rumangindapu am magagalung taska, malingon mapasingkot ra standard kain danganan ra lalaing ra pagunti.

Uyu mapiot ru agensi perintah am komuniti matang radalom gogot manalingapu rasingkot ru kes salom denggi rapamagu nanti. Menteri Kesingkatan Tubagu, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu, Statistik Kementerian Kaligagan Namatik Suang Nasailan, talungapur ngaribu kes suku rasila kaonom bilor ragitio. Sinumingkot duongopor piatus intora boy naganda bilor ranakasail. Intora gineo pangatangan rap program Smart Community Denggi Champion 2.0 makandar mapasingkot ra kalimanan rumah magun pasal raka tangan magalung raka pasawan ru liliut ama musora intok sayatan ru namuk edis. Kono kandoy matang magalung raka pasawan salaka paluron ayuk raka upisan kaligagan Kapua Majlis Perbandaran Tawau kanyak kalabitan tojo rungangai mamagun. Datu Nizam Mindagu Ragitio nalupus napatalimpun rasmi ra program raginyo Giura Tawau. Koson mangun sura pangatangan raina tangan kesingkatan komuniti pangilan kebajikan am keagamaan upis parlimen pensiangan nangani suang matus balung operam limo ngaribu ngaringgit rasuang balu ondo nangapu sora liliut keningau nabawan amsuk. Yono pinasukuru ali parlimen pensiangan Datuk Sri Ate Joseph Kurup bobokon ondo nangapu ioginio kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minawo Ulu PIBG SK Kuala Kahaba SK Binakaan SMK St. Francis Xavier Keningau am Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Ran Keningau niak nengapu am Masjid Al-Amin Kampung Sri Menanti Sekolah Agama Rakyat Al-Fala Kampung Murni Nabawan am Kelab Kebajikan dan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Logo rupa sindanganan Bal Ramon Soy Onsoy pangilan am dakwa Rayus Ikangon mayaranan salinut inatangan atangon runa sesimpungan Islam seluruh Sabah usia yang dipertua usia Datu Sapawi Ahmad Mindagu inatangan reginio balon kosun mapasimpung ramamagun mamangun rasayat ondo maka katutunan maka paliso matanda am mengurumat rondo ambokot. Yang Mindagu Ragitio patra program wacana pemikir am namparamayan ramal hijrah am neyuk interaksi mahabat tayar zon asak ralayo dongaribu dongo param onom giura tenom. Kono ngangai bala matang maguguyu manungkara dasar-dasar ro parinta koson mangaru rabal kasingkatan mabuli

Bundi Diesel untuk penatalin pun reka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo ra karita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosan maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.

Kan sayan rarondom orau kasa raka onom maribulan silaka tulu dong aribu dongo param onom. Paling kurangan mengining rasa ba VFM kesalulan ragumurut pasti sinaganan takau monsoi. Aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu lima ngapor ngaminit rarondom. Boy ruangan jam ti mekondo kukulai natangan pasalulan. Malupus Azan Isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu rarondom no. Kesalulan ragumuruti mabeli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Kapom ra frekuensi matus am tulu titik sa. Menayuk mabeli kau maya ramon ra RTM klik. Raya sudah mengening takapeo rondo rimba intari Edward Imi Butitin. Ini ngontak kau.

0: hari populasi sedunia. Ondo remayon pegonong ko peram sari bulan sila katulu, rabilor aragitio naka suku nyo talungo peram tulu ngambilor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, ondo rayus rumuang, kaligagan ondo matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnyak kesingkatan monsoi rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasambaloy ramonsoy, dan saya Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoy amatanda.
1: Asna kita mukan pe ronda pembelan ia gini bal ru gaun orang-orang sesuap. Semoga turut kapisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia bal ru gaun takau raginati kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah sesuap amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora sesuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom araraiti, semugut niak ramet Malaysia rondom araraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau neka simpung niak Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Tenom, Beaufort am Tambunan, Igi Kalasan, Ranau, Tawau, Tawau, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Am Sandakan, Amniak Kudat, Kota Marudu. Bal Ragitio Sukurajam ka Siam Rondom Raraiti. Tano Baluru Gaun Mabulima Pandayan, Mayara Media Sosial, Am Laman Web Rasmi Met Malaysia, Amniak Aplikasi My Cuaca. Rasna kita mukana pia bilin inta orang-orang takau dan dengan tora bilin lo rondom raraiti kesan intari Julius Wong Wong konakan sayan ara rondom DJ am pasukononya kan sayan ara rondom ti ra rangan nano kesan i Maria Juhan ami Peter Gabriel am ngangai ondo manginin ra kesalulan ragumurut rondom raiti paling konangan Julius Wong Wong amu kena nak rangan takau itau fat siau nang tara bilino kono kan sayan arorondo mengangai rangan-rangan rasa VFM kono paring konangan tau fat siau. Mangining takapeo rondo rimbain tari marais palanok kapoi kapoi ini ngon takau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Resno pebalan kuniak logo ru gata orau rasu suaf orau ka ruo raka tulu ari bulan silaka tulu dong ari budungu para monom ti onda pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit talu ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade kasa apat ngaringgit tulu ngoporam sa ngausen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo talung aringgit siam ngoporam onom ngausen sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talung aringgit tulu ngoporam apat ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit limo ngausen sakilo. Gini ne logo rugata oro rasusuap oro karuo raka tulu ari bulan silaka tulu dong aribu nungoparam onom ti. Arais namo kena pia bilin into rangarang takau ndo nangatora bilin ilo rondom rarayti kosan intori Noruli AG Gino kan sayan ararondom am kan sayan manginin rakas salulan ragu murut Sabah VFM rondom rayti koni Noruli AG Gino paring konangan Noruli Amu kau nenek rangan takawi Julita Margaret dengan tora bilino konakan sayan ararondom DJ. Am rangan-rangan giura Sabah VFM mon soy kono paring konangan Julita Margaret. Gama kau panar rayusak mon soyun soy ratukir-tukir rorauti. Rayus nam gening takapi ronda rimbain dari Mary Mamat sulungin akura sinsing. Ini ngontak kau.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tago poyo sang kinulor, kasagan membal ara imbur kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan do asap. Kara takau galing kan sayan do inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Snorondom Raiti mukono ita kawin atangan sunggait ilo ondo nakasigulu mengatora tatam ilo ondo motopot ra sunggait rondom raraiti tangguang no mabuli kau makitak ra rondo rimbai pasarulan mai rondom ragitio. Jadi tanua sunggait rondom raraiti kua rabilor 1942 saboi rabilor 1946 kondo Piala Dunia FIFA inatang. Igono payo sunggait rondom raraiti kua rabilor 1942 saboi bilor 1946 kondo Piala Dunia FIFA inatang. Jadi gini nyo sunggait rondom raraiti. Jadi pabukat kondo masaga maya mabulina mengatur rata tamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai amnyak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Am gitu mungkin apa bilin intar rangan takau dan dengan tera bilin ilo rondom raraiti kesan dari Florida Kinajil kono kan sayan ara rondom Orokasa Sabah VFM kesalulan Aragumurut Monsoy Bilin Pasukono ri Helen Young i Florence Boyjol ya Dila Duvanson i Emilia Gom i Joseph Botilu i Marius Marudin i Ingam Satul i Lucia Bibi i Maria Juhan i Dennis Nicholas Young i Abitus John Modowit amnya kerangan-rangan Rabokon Kansayan Ararondom Malansan maligakak akau ngai gini na bilinin tari Florida Kinajil paring kuanangan Florida Kinajil. Am kunenya kerangan takau i Ran Kuding King Boy nang atora bilino konakan sayan ararondom pabukat-pabukat kau ngai orau kasa rarangan-rangan pasambaloi amnek ulun naswangan Malur kia kapam nak kenggar kau kia kan sayan rarondom gini na bilinin tari Kuding King Boy tara tawau paring kunangan Kuding King Boy kan sayan rarondom. Mangining takapio rondo rimbain tari Denny Chukyong unggakon rururain ini ngontak kau.

0: sa no ahili sa tahun 1910 o pramapat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong o pramdua nga tahun anduli ahili ra piala dunya. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino rarayno tu anduli ahili ra piala dunya libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Rimain tari roni bahan ompong musiti sailonku ini ngontak kau renoti.

hare populasi sedunia. Onda ramayan pegonong ko peram saari peran sila katulu, rabidor aragite naka suku nyo talunga peram tulung ambidor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnya kesingkatan monsai rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpok ra longgom

0: bersyukur mamulo manirong rapasambaloy ramozoy kan sayan ratu bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi am kay mamangan ra oromatong amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoy am matanda.
1: Di muka nape rondo pembelaan, yogini zon hib section hiburan am music RTM Sabah. Section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mengatang raina tangan pagigilayan mari rimbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P Ramli zon Sabah bilor 2024 monom uji bakat regitio balon online kapuam secara dalam talian. Tinu malim pun raka dongoparam 4 hari bulan silaka onom ranaka saili. Suku raka dongoparam 4 hari bulan silaka tulu 2000 dongoparam onom. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopar hari bulan. Suku raka talungoparam sa hari bulan silaka tulu 2000 dongoparam onom. Rajam ka siam rasuswafti. Saboy rajam ka limo ramaiti. Giura Studio Music RTM Sabah. Oh,

Rais na igondapaya sungai rondom rarayti kua rabilor 1942 saboy bilor 1946 kondo piala dunia FIFA inatang. Igondapaya kua rabilor 1942 saboy bilor 1946 kondo piala dunia FIFA inatang. Am gitu mukana pia bilinin tau rangarangan takau udah dengar tara bilinin lo rondom rarayti kesenin tari Zamira gira TikTok live mai konekan sayan rondom paringkongan paringkonangan Zamira. Am konenya kerangan takau i Waina dengar tara bilinokan sayan rondom DJ paringkonangan Waina. Lili waragini mukanenya kerangan takau i Cempaka Biru gira Facebook live mai nangat ora bilino konokan sayan rarondo marokasa DJ am ngangai rangan-rangan rasa ba VFM malansan ramon sen sak ai ratu kertukiru oro paring kodangan kono paring kodangan gamau kopana rayu sak maligak am monsen sak regiono. Ngining takapi orang dari mbain dari sinikin silip gondom kurion ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Tuang, aning dapat sauker juara. Dari luar kino Meksiko na sauker pemahunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na sauker amahur, ya kino tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Aris na mukana pia rangan takau i Helen Yong am niak i Dodu S na ngatora tetam ni londo motopod i oginia kesaukan pantulan karuo ratanati kapuam perang dunia kedua. Jadi pabalan kuno yo tetam ra sunggait orondom raraiti. Sunggait orondom raraiti kua rabilor 1942 saboi bilor 1946 kondo Piala Dunia FIFA inatang. Tetam no kesaukan pantulan karuo ratanati kapuam perang dunia kedua. Jadi tanya Dodu S am Helen Yong nangatora tetam min ondo motopod am kita rimbai ondo kini taki Dodu S yogina rimbai dari Peter M. Petrus nalawo noyo ingamu ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo rupa maklumat untuk nahili rap Piala Dunia FIFA antara tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulu. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi nasau kera juara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Rasna pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026 Norway namanang 2-1 ra Brazil am kulimanin makatum ra England ra suku akhir nalupus England nangalara Mexico rondo intor tuan rumah talu 2 susuaf araka tulu hari bulan silaka tulu 2026 orauka ruo Portugal kulimanin tumum ra Spain ara dalam pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026 pusingan ka moparamonom rajam ka talu rasuswafti am siaran langsung ra pagugulan membul ti mabuli lain ra RTM Klik saluran Sukan Plus am rajam ka balu rasuswafti Amerika Syarikat rondo intora tuan rumah kulimanin tumum ra Belgium am siaran langsung ra pagugulan membul ti mabuli min ilain ra RTM Klik saluran OK. Ngangai pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026 ti mabuli min ilain ra kalo kibayarin maya ra RTM Klik ra saluran OK am nyaksukan plus.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 ngalungak suang nurayatmu. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Rasna kita rimbai kini taki Helen Yong, intori Faizal Sulungai, Lilianin Akunoyo, pasukono Ranganano i Florida Kinajil.

0: Bundi Diesel ndak pina telepon ndak kasa ribuan sila katuluti mangindangan ra ilo ndak makondo ra karita diesel persendirian makasia ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit ma perngosin selita kosong maka pandai rumah kasia kia kapang kalo maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Nah, kita mengenai pihak Rondo Pembelan iaitu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah Kulimanin mengatang raina tangan Pesta Pantun Negeri Sabah 2024 monom pesantun untuk Kulimanin atangon raka 2024 tulu hari bulan raka 2024 balu hari bulan silaka tulu ramatongti rajam kasiam rasuswafti Sukurajam kapat ramai ti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Lelewara gini Kementerian Kesingkatan Belia Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Kulimanin mengatang rarondo inatangan ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2024 monom gini raka mopara ribulan am raka moparam sa ribulan silaka tulu ramatongti pupus ru inatangan raginio ondo kulimanin atangon gira kompleks sukan tawau ami Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor tingganai Menteri Sabah kulimanin mapatalimpun rasmi raina tangan raginio Agitem kono pia bilinin tarang-rangan takau dan ngatara bilinin lo rondo mararaiti kesenin tari sino ije tara kauran keningau nang ngatara bilino kono kan sayan rarondom DJ Monsoy rondom raiti kondo rasam agira keningau ti masaga aku mambili pasukura bilin ra imas raje isi mailai i Ami Fatima, amnya karangan-rangan rabokon, gama mon sensok akau ngai, gini nebelin intori sino aje, paling kurangan sino aje, kan sayan ararondom. Di luar lagi nampak nanya karangan-rangan takau rabokon, dan ngertor la bilin lo, gira Facebook Live Mike, kesan intori Sabin Kangut, I Philip Maling, I Paul Irik, Amniaki Florita Losombo Laurentius dengan Torabilini Londo Nogondo Konilokan Sayan Ararondom DJ Am Rangan-Rangan Rasaba VFM Monsoy Konilok Paring Konangan Rangan-Rangan Mengining takapnya Rondo Rimbain dari Livenstone Laiji Guang Mapirot Dirun Ini ngontak kau

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Itekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik melukus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan rajitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi senangan tabi Malaysia Madani itinoh kabar kahinon pelumbusan ku LP Rapi Alpinos kepenggulu noko ngatulu dot kabar kabar. Penginsanangan penguludan program Budi Diesel pibarasan Idewan Negara. Molohing unsubun memilitas ka nokor jisto miampai JKM. Kabar pempon. Kapaharan Budi Diesel. Pemusarahan penginsanangan penguludan program dilo pibarasan Idewan Negara mentok kepatantud kapapanahai dilo lebih kiwaya om kapanah kesenangan kumad megigian. Menteri Tadon Sandadom Kotilembusan Koyonan Sandad Datuk Sri Atta Joseph Kurup Minoboros penginsanangan dila agay gunoh miampai magontong kagunaon tetepot magigian idlabus kakadayan. Lalo binohi paliman pensiangan tu kagumuan magigian memaguna diesel montok pad sasakayan pamutanaman pengindepuan ng kapergatan tikid tadaw. Datu Atta yo punagi puro paliman pensiangan rinuba sayrad no pengoh pinapatahak surat kapakarajaan kinumad hatus 68 tulun ponorikohon na menunurat JKKK N45 suk id keningaw. Damat dilok kesudangan subsidi kuota Budi Diesel milad pawalihon kumad puro paganakan nakanud raramit tesenong mantad tulun ginumuan. Kegumuan di terindubat RTM minamaramit dolang dilok lebih kesudong om kegunap kegunaan suang walai. Mayat karalano dilok itkanu mantadut Budi Diesel milad papawaliu pemulian diesel kisubsidi kumad songulun puru paganakan tosemok it sawo molohing tama teko tapa tanak teko songadiadi tumanud kumad koturan om kokunan pinatetap. Sebagai sumpili memogunoh tetepot kurita diesel ngamiloh mengulud rikod kesongonuan kurita mayat kopisan pad sasakayan relan JPJ. Tulun ginumuan ngasonong negir ramit kumad pemoruhangan kuota seginumud hatus liter mentok sanganu sendiri kurita diesel ponit pickup om jeep di milod kanu insiribad Budi Diesel. Momogunoh dit rinuba pinapailo dat inggi saman dilo kauhup mengingkuri tongkungan kausinan kumadil dit tumalahan kumad kurita diesel montok kerajaan tikin tadau. Itinoh komih mantadi Juraidah Abdul Husin, Desmond Doni, Eleni Krisnan, Omi Max Dri Yi.
1: Dia sangat membantu dari segi penyematan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam jugalah pasal banyak especially yang pergi tamu-tamu semua tu pinampang apa semua kan diorang banyak daripada kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam jugalah diorang kasih increase.
4: Bagus jugalah kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman-pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah tapi kalau ada tu tambahan 100 liter dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Molohing unsubon papatod tanak dilo kumadtas ka nokor register isuribad ko pisan ketundunan magigion JKM. Ilono po ngamontok papatantud ka no panamangan tesenong mayad posorili otingolig. Menteri Konduan Kalidasan ng Katoranongan Tulun Datuk Julita Majungki Minoboros lang dilo aga gunoh montok mengingkurid kantakan penindualan suai ke papatan tud longkod panamangan pentanud kumad pagantangan om negi kepegeretan kuasa bagian kikuasa. Gisom diti ginum unapentas ka nako register Sabah nga 230 no damot siam 65 no pekaguh nganelaan dat au nako register. Yau Minoboros dilo kantakan pemupusan tadau taska nayatan pogun Sabah id kota Kinabalu. Perintah minggi sompepeng kawas sinonong surupo kerja taska mayad pisokodungan kerja inpiolitan perintah mengindah putaska kemulahingan om magigion. Damat dila da 7 lita lumansan karamayan tadotas ka osilud impohon pilangan taylaan na waya-wayaan omnogi karalan ralano bobosto sonong itangad mengindapu om mananamong taska montok papengkawa sinonong surupo karaja kumad tanganag itpagunditi.
5: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

Pisokadugan tagiratid pelitan agensid perintah magigiyon na po nga gayoguno id salom magantob kayong kawason keso giton denggi id pogunditi. Imantiri kaburuan kamulakan kaburuan spot om economic creative datu Nizam Abubakar Titingan Minoboros Statistik Kementerian Kalidasan nakapasurat lebih 3,000 case gisamtulan ka 6 taon diti nakaing kawas dun 400 nung piagalon timpud mibagal taon nakatalib. Mantadila pangunjuran

0: Santay ko puruan kakadayan tawaw nga popohompit na gid kay sanay mogigiyon. Dato ni Zam Medobros dila sa Iradno Pongoh pinapahimagon program dilo id tawaw. Montok mo na kodong program kaburuan magigiyon, belajaran katundunan o kogamaan. Tupis paliman pensiangan, minanaluod hatus walun hapodam 500,000 ringgit, kinumad walu mama maramit, idko yun ang keningaw na bawan o msuk. Taluod dila pinatunoy di puro paliman pensiangan, datu Sri Ate Joseph Kurup. Wokon na po nakaramit dila nga koyonan rukun tatangga ke arti Kampung Minawo Ulu, PBGSK Kuala Kahaba, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau, om Kaisaan Veteran Tinimungan Susumangod Malaysia, PVATM Ran Keningau. Nakaramit ng kita luod it Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni, nabawan om nagi klub katundunan om korrehian IPG Kampus Keningau. Sinonong pisampuruan kasuhatanan belajaran om dakwah katilambus tilambuson pagirat mayat bagi sesuai program onjuron dat katinanan Islam pentokop Sabah usia. Malahingan tagayud usia Datu Sapawi Ahmad Minoboros program dilo papanahon mentok papisampurud magigion menuridong suka duagud kitelaan o senong kawawayon o magipapantang. Iyaw pinapailo dilo untuk program wacana pemikir om karamayan mal hijrah om nagi interaksi mahabbah nayatan zon pedalaman atas 2000 dun hapodamonom itenam. Kadawan sianan bagian kigunad magihup menokodung koturan ngaid perintah mentok papatantud keburuan kapanau miampai lebih kiwaya kumad magigian nampagun. Pemupusan insanan kaunte pemeramitan bayaran caruman nam kepelebusan risit kumpulan uang simpanan pekerja KWSP nakotimpun di kaiso tulan koturu nakatalib nakanud magisusuai komih mantad tulun ginumuan. Pengkuropoh puru kakal milud membayar caruman mayat aplikasi KWSP iAccount, perbankan internet, counter agent bank, self-service terminal, SST, tinimungan mobile KWSP. Damat dilo tangotaw kinapoh ngamilud membayar caruman mayat portal iAccount majikan. Itinoh komi mantad di Diri Ahmad Ros Lina Si Juing Berinike Geri Om I Albert Adrian.
1: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
2: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti iAccount, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
3: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
4: Kalau boleh, KWSP buat seksi taklimat atau latihan penggunaan iAccount kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Idua pusan sugutok kagui titulu dat kabar-kabar. Pagi senangan penguludan program Budi Diesel pibarasan Dewan Negara. Melahingon unsubon memilintaskan korojista miampai JKM. Ingkakan hak kabar nulu di mulih gobong mantan seksyen berita ehwal semasa om pinadalin de Floris Philip montok keselimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

Sangano sa sakayon diesel miso sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen selita mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2026. Montok mengilah kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Breko kopsenana tatuang diti tatuang tadau kaisa konom tulan katuru 2002 hapada manam. Posiko di DJ Dexter menangan balut ikan selimbahan boros murut tempat ilombus di tinggi samda jam ke hapodom 2 pitanga tuang insan poh miampai kodoh LP Rapi Alpinus hid keselimbahan tako keselimbahan boros desun nasanang kepian am nakaramut kunetit keselimbahan miti lombus maya ada FB maya ada TikTok kada ada kaya lihwai itu milombus semenhak datarohian teko like am nage apa-apa ilang syih keselimbahan miti lombus di tinggi. Omitisan otas ke Tenebon kanud makin ngomaya ada frekuensi. Frekuensi siam nopodom 2.0 FM. Omit potatang ke pemagunan kanud makin ngomaya tumanud keselimbahan diti maya dot RTM klik. Maya dot RTM klik sunudan nila dot sumuang diti RTM klik ke makin ngomaya keselimbahan toko. Insan pa suahan kaya ko kapsanan dat tuang untuk na kaya masay pamanahon intang-intangan sera dat papapanaw dat karita polian dati mara dati it makan nagi arahit nagi arahit misimbongol no dami ang paid manangaki manangodu lagat-lagatan jam kapat dat tuang nung isa ko babalingkangan isa ko himpogong maramit ako pamulahawan mantok dat isa-isay mulahaw dahit din papasusoy kasarahan maya dat ababayan kasarahan ang pagulo dila makinangot ako sinding-sinding ang makapagulo piambulutan manta di alegamad inorbit servarius susutanan misuka sa masuka di wedi mison ami Emily Sylvia Justine

Rumah sam tama di Tidranawa sapo ka di Halimadasim. Tumanudot kapailaan di pangilaan tawan koyon tawan pinalabos sa opisan Meteorology Malaysia di jam koturu dun hapon tatuang di bayna. Kagirat ko sa agisam jam ko hapon tatuang ipagunta ko sabah. Napalabusan dat kapingatan tungus maning garo dila na pong aid sandakan kapahampid dat talupid buluran am nagi sandakan. Pengkuro pa nung tumano dit kapailaan pagulo dit ikarait dot pangilaan natawan montok do tatuang bay na matungus maning garo dit pira-pira kayanan idwatas ponsakid ka. Bahom pagulo dat suahon ko kontra isa isa kana kinangot ako dua kawagusinding ralan dia tapat diwi ni kuntip. Sultanan dat kalangadan di tanak poh di Meri Intiang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumuapat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumuinsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Don't know if I'm saying, mungkin aku dah sinding Joslian ke dah. Raitan dot sisin diron. Aku mau terus yang dah sinding di lap. Pengkur apa harah sinding di Joslian. Neromuk lugut pikinawan. Kau ni dah tinu. Anda dan dadon po. Baham nung esok pemelawan rohian rohian aku dah popo hilang detik kabar. Tino po kabar ngakarit dot KKM. Kementerian Kelidasan KKM memerikot dot popo uyuh keraja pentatap kumadain senan upisor pengobatan siswaza serak napa dilat ke pemupus dot pinteriningan siswaza dumontol dot 2000 duna pada malu kade menteri Kelidasan I Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Maya dot sinoratan dari media sosial di Tadabena menebar sia dot rikotan pada lo ngak wokon mentadit ababayan kesimpanan teko reformasi po ompus di kementerian maya dot tinimungan kuku meraja mempai mempai pegiatan kementerian teko IMJTF kadde. Inamba da dumontol tahun 2020 pada malu KKM memerikot dot popo iyo kerja pen tetap kumato insanan upisor pengobatan siswaza serak na pada ilak dat kapanala side training ilak na pengisamakan dot hall of government government I ditetopot kadao. Ilak na po nga naritan lagi daw dat tahun di tina po nga 4,500 at upisor pengobatan kuntirik dit man pasar bako teko pasuangok kumaid karaja dit atatap ka suai ko 800 karaja wagu dipinalulus it kolulus dat patitikin tahun pinantalang lagi di Dr. Zulkifli dat babayan nanti idlang dat kapanwangan di hapudum walu na ribu kakusungan kerja pada rapas dan senan skim surpo kerja Kementerian Kelidasan Pompus Kementerian Pompus tahun 2000 dun hapudum enam. Om kadi Razali ya boleh dah maki anu sinding muli aku nadi dogo kakak isa-isang anu sinding lah Razali. Apa gulo dila kana kinang hak takop sinding diti ngoyan tika tunang bulan 5 man tadi datu jan gaisah om sutonanda arat om sonong di masni sumiran.

0: Iti isa pa kabar rehyan ako dat papailang hinambo dat naboros di Luguan patunod sur pakaraja kaperintahan Tan Sri Juan Ahmad Dahlan Abdul Aziz ipunagi menentuduk teka penasihat tapos panita ran kopisan Luguan Menteri JPM dat misi tawan Gunung Kinabalu dat Kaisan Suri nagi puru konduan suru pekerja keperintahan Malaysia Puspanita JPM datulan diti nepo nga kepakitanan dat inggi saman menginggirat dat kina kina giraton kina garasan datinan pemusarahan nagi kepurimanan idnetan dat pakakaraja konduan pakakaraja keperintahan konduan kadau. Ekspedisi tumakadot nulun na balu kikinawas dat 4,000 walo na po ng 5 meter dila dat atapot na po nga kon ka pamanahan na rumikate timpak nga iso at pamanahon muntok dahid muntok dahid at papagara sa tinan sendiri maya disiplin kinatapoton na managi mamarati da kumayan dat kinataboyan kadaw dit idababayan kinapong kayutan dat misi tawan Gunung Kinabalu Puspanita JPB JPM 2000 dun hapoda monom id Putrajaya di Tadobayna. Ekspedisi na pwede lang buruanon di penarikohon Puspanita Ran JPM i Dr. Azlifah Bahari atimpun dah kapodam mapat tulan ko turu gisam dok kapodam turu tulan ko turu diti atanud dah kapodam monam tutumanud kapampay dot sitaf kopisan om nagi agensi JPM kalasanan toko dot asanangat kapapanaho asanangat tawan asanangat koyuan datangus poampus dot ekspedisi ipapanahon dot Puspanita JPM dila. Kakal ki kesehatan ke pang kapasan patan pasan maya da WhatsApp 0 siam 4 siam 0 turu walu turu walu. Apa gulu da temanku parang hai da kayu hot pasan pasan pinatan kemulutan megalet har har na tambalet na kapata dila. Akin ang hontok apa sinding tih kasarahan ku manta di JD Bading.
1: Kailan kanang ko? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia na kutagwang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago humor hapadamonam gisam 24 taon labi 25 pihatus kutagwang hagak pangusarahan masira si kamurungan. Labi kararasi talun hapadamtalu pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po ang masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod tagwangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po masarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na po ang hupan. Panungkiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po mumusaraw.

Kalau senang nulis kan orang sinding, ya, sinding blues montok tambalut. Tadi jam sami, ambai nanti jam kepada misa 6 minit atau tuang jam kumotoluh. Pagi ambil tante ko, posi ko dikakal pun pentanud keselimbahan diti inok ambai yakna patah mod dati. Sundung dat aruhai nga, aw mengurah posi ko gina-gina umar kati senan. Intimpuh-timpuh dat negatif World Cup dat babay nanti. Nakaruput dat saginumud 554 tulun tinahan id 402 pinanungadan dat opsoga ko hapodomiso id patutongkop Malaysia id operasi menaibaw ditit kaulalaho tay kaparagatan pijudian ay sa lisin kapihandat dat piala dunia FIFA 2002 hapodomonom kati. Tumano di patunod kaupisan penaryokan kapamusalaan JSJ Bukit Aman ni Datu M. Kumar yang sana ni natandasan nila tinahan katumbayan na nakampay teko nakahumpit dahil kaparagatan pitupaan ay sa kasagaan ang nagipijudian na suang dat piramutan kapahumpit dat 508 kusay apat na po naman ang konduan mempaid talun hatus pat na po namisa mantan dila tulun na kayo na namot doon hatus po naman talun na po nga song kaswayan kante naparos daw dot nahaw na ginapulis sa tusin tunoy kiginumo dot hatus anam na po naman turu na ribu ring na ribu ring.

Kaguli ko agam ang Benoel Pira Pilipinas sa kasalimbahan na ko kasalimbahan para sa Dusunit sa Baha VFM. Iklebri mo sa minuhat harada sinding city pa jamin ka nga megal ay sa tatuang bay na. Walang dat papalud. Itimpun tabon tal kakle. Pansiko, turah yan na sinding nila. Baham timpunan ko dat palombus pasan mantad kambulutan. Pasan kapagulu. Mantad di Florida kinajil. Kada shalom di jalpi. Kapisanan tatuang kumadi amin sanan makikinang Sabah BFM Bros Dusun na senang kapio. Kapisanan kumaraja DJ. Sumuli pasan di Helenyong. Florence Boyjol Adila Devanson Emilia Gom Giuseppe Tilu. Maris Mordi Minggam Satur Lucia Bibi Avitus John Modoit Maria Juhan makampain lagi i DJ tuang bayi na pason ko nakabar kayo lansan na lidas na rimo tilambusa toko na pagambulutan om tabi pibabasan ko marketing sanan katulodan kadi Florida. Om suahan ko nagi i Christopher Wong kapisanan tatuang Christopher Wong san po. Mati lambus, pasan pinatad tambalut maya da WhatsApp, pasan di Lucy Doyo. Kapisanan tatuang tadaw ko iso, kumada DJ ka. Masan ako paguluh iya po, kumana gi Julita Margaret, Julita Judith, Helen Young, Julita Mbobo, Adela Devonson, Florence Boyjol. Lucy atati Bibi Ros, Sugo de Melegom, Clarence Wang, Narumbay Pitahlon, Liinggang, Rosalind Vitalis, Yubug, Kelsikel, Dimi Satur, Ringgam Satur, Johnny Upin, ang paganakan. Abdul Malik, Isinto, Michael Eti Dalambun, Charles Lajinan, Stephen Andui, Maris Mordim, Kalyun, Jose Patilo, George Kimbun, Justin Gaim Titin, Miampai Pasan, Kapisanan Tatuang, Kumada Gaim Pai Babasan, Ponsiko, Nakolomus no, Tipasan Ko, Kabarakatan Kala Terima Kah, Ingka Nai Kumada Lucy, Ponsiko. Lucia Tanggau, Bianis Pilos, Kapisanan Tatuang, Isa po pagulo makinangot ako sinding, Kampasan di Timan tadi, Tambalot ako i... Saiti. Clarence Wong kada shalom am kabisa nanta tuang di JLP. Senang kumaraja ka makiuni ko dari sinding di Francis Landong batas piginawaan man ko perang hai kumagay sanay tarhian dat sinding ti kuman nagi miagal di Julita Margaret Lucy Doyo Clay Ignatius Imare Johan Sabin Kangot Florita Lasabang Laurentius Jena Takag Ipul Eric Rosi Go, Rosli Chanti Lasiun Mel Andu Lugay Lugay Jacob Paulus Corina Matiasan Ciawentan Lohin Tiong mau ko nagyalingan ni Reverend Fado yang digul letoran Florence Boy Jolom Sawo Ivinson Lam Milo Bruneda Rosalam Itaka ko yung Meliago Misanakan Ros Bisaun di Kampung Peluduk Ami Benedet Chin Kuala Lumpur kumana gidea DJ pason alang sana senang kakabar id kalidasan teririmo kadaw ponsiko kleron suang om sinding diti duo sinding perengahanku pagarasan ku ginawa manta di Elizabeth manta di Esta Aplonius kapagulo dila sinding ginawa ku manta di Jovita Ambun.

In Malaysia, osilid iso kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong iso bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di au kanon papakitad kad kaintutunan di ala antok patyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala, milad antokon da hukum pajilon au kalabi tolu taon o danda gisam da 25 ringgit teka gadudua di ala da kanta. Pahampititi kiguna kapiyo da kasasari piawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian menguasa nung pakianuan dat papakita.

Pamsilatan kepada Palembus pasan dat nakata do kompolitan na pasan pati lembus mentan Charles Lejinan lagi kapisan na anda tatuang kadao tadao kaisa LP nagi tambalut ko ngawi Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Dato Elizabeth Morris, George Mining, Jose Patilo, Simon Justin, Clarice Lajibin, Emily Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisi Kibatak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Ginjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Florama Jingkil. Amin sana ni makikinang sa BFM kesalimbahan Bursu Dusun, Tosonong Kapia, tapi ibasan ka daw. Kasi ko Charles Lajinan.

Lansaran alihis kau kerongo sinding tetas kun pagirat manta di Jona es Johnny Odon. Mantak dokai pin rongo mayak da radio dati aretan ngaran teri seiso. Apa yang kurupa pun siko kemaru ke tensanan. Mitit isa ot kepelan rohian kun pailo dokayu. Karet titit tanak dana tingkau teko gempa bumi kati it ke magnitude dan limo titik turu. No nantakan de watas Mindanao Filipina di jam ke 4 tepuk miso sedepun di Tadobaino kopisan meteorologi Malaysia id kepentelangan pinapailo da tanak dan tingkau na podilo nga id rinalom hopod kilometer hatus turun hopod miso kilometer penong kabatan Coronadal City pengkoropo ay seot kantakan tsunami di atau guang da Malaysia. Misal kawagu kwasan teka kapelaan boh iti na panga ilugon mantiri datu Sri Anwar Ibrahim minanang kabayahan kumadi hopodam turuk sumikul Malaysia inakapanhak dat ngaranto senong kumad pogun serak dat nakanud siam ga kainsanay am nakawit minulid dun hopodam duo middle id pialaan Kuala Excellence Olympiad KIO 2002 hopodam menom netan sempamagunan id Macau id napupusan di Konihab. Nakapagulo dila i mangungulod at katinanan saintis muda Malaysia May SO i panagi mamuruan do kontijen Malaysia kuminad Macau i Aidah Misran pinapailo dot kainsanay miyampay kainsanay kontijen Malaysia minagawit minuli da limo middle amas onam pirok om hapodam miso luyang teko gangsa. Pinelaan ni pinanjur at KIO om Miss Men International Group dila nulud nagi nulud dit Malaysia dat may SO nakapatimong sumikul mantad magisusay pamagunan in Olympiad Bahasa Inggris Mathematics Science om Seni sining patilamos au kita noh miuhang mantad di Usal John Kabis suto nantusak om Kalibambang di LC James.

this song. The dust you seldom see, out of wind.

Sabah VFM, V Good.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sino memar 500,000 ngaulungak suang rakyatmu. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina atau Tuang, aning dapat sauker juara. Dari warah kino Meksiko na sauker pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na sauker amahu, ya kino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sorak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran intara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalatan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayo. Ando malinjau 400 mentu am lumabui 400 mit. Malaysia, rayusno nang kali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginyo salom kepialu. Salom kepialu ibiton rurondo bakteria ando mekondo ralom rara sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yono mayra kanon am inumon ando najamalan kalindu ando majamol am mayra bulongor am nayuk tatai. Tetandu salom kepialu ikine man salom am ulu marwol malam itulang am mangkibo tinai marwol am pagon tumai kapam sembelit am inan makasosorom. Rolan mananingapur salom ragitio sabunon ambaguin tojo kalindu odo kalope mangkan amalupus intera jamban manginum ratimu ondo pinariri kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur odo kalope akanon am tobin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin dubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang amonsai.

aiso itavan do otonong nu aiso do kohubukan. Ontok kinopon ni dangan dino di tahun 1900 himong perempahu. Nukati hambus do apantod o susumangod tavan di Raja Malaysia do mengumahi ketanangan Malaysia itavan. Kopian rata do kohitan tahun ti UDM ko onom o perempahu. Songavian toko mamagatang do piningisaman om kinahubukan di hundu tavan di perintahun dato may momento ketanangan pagun. Nyampai tema, Sunduvan Osio, Aba Om Ouhi, Miambus O TUDM Mengumahik Malaysia. TUDM, Kuasa Udara, Perisai Kedaulatan Negara. Ketabian menanda kauhitan tahun susumangot tavan di Raja Malaysia, ko onong ngopodong bahu.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat po guni ko sulong mantok kumainsan muzu kuma sa sabahan binaw na timpuliti na po nga Uzbekistan Jordan om duwa po guntan ini naga Cape Verde om Curico. Duwa po guniti kiva kuang habis sa tangalizong na tuhun magigizan.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pareho ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavasa, om kapangingkuang gontob kolesterol.

Hoiho konangku, Pulau Sebatik in Uvang Tawau, toto tepot nepo nga miniapu pulau miampai pogun Indonesia. Pinapadadi ino do pulau di Paisusuvai Giningo, okon nopo ko kalalahano pamamasi do tuhun magigizon, na nogi katanud ningkokoton kinovonguno i pinapotong kizan pulau dino kuma duvo pogun. Tuhun magigizon Malaysia in Pulau Sebatik, kiginumu hobi duvo ngopon ngay butuhun, iminogigizon in opunam duvo kampung.

Ya, tapi kau Avi, hoso nongo dato kau di bawah ini di hoso mentadi Christopher Jenny Om Din Nancy Mojigo ya tanda mugat pagapon. Kopi vosian dong sebab kau madai dia su dari nombor kau nombor tanda mungkin nongo dato semba dato kau dong sebab tadau kau dua di tiko tu di tibuhan kau tu dua ibu dua orang perempuan enam naikat gini ngau tadau di bawah ini dari Hansan do ya tavan nga ogi ngau nagi dada tadau bawah ini po ampus gisam do minsa sedap bawah ini. Dari tapi kong avi tumi hambus bagi tako mohi seginavo ikat jam konom tohong apat minit ng sebab kong ako balit pagun. Dari kanom kinangaw Maria Tatio Miss Kuntingan Sukod Vagu. Kasaimban Boskarazan, Nikot Vinasi, Oswaw Tumoy Mo.

Nopihi kotahu ngopot Wuhan kotu monikit taun sebagai tadau piombo hutan son binaun. Tambahut noponga songhun imiho toko hansanon, dopo popi susuzan toko manak penuntudukan i ouhi, om tomoy mo it toning do toko, songyan do min sadu okinau bangan suwai. Bos do tuhun, songhun tambahut tomoy mo it toning do toko, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang noponga ineng tutunan do toko, iki timpu miampai do toko songyan on sikau nopo. Na, tambahut na po nga ikibaw pianitan sunduvan ihobi ahom om kitanggungan tagazo domoni dom dotokaw paino. Katawadan may pay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut son binon mantada RTM teman setia anda.

0: Teknologi dan Inovasi Sabah melalui dong da Hong Kong Sat
1: antur konsol komaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi ba baino tadau diti
3: om tanu do okopoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
4: I point to note, if RTM no po.

0: Kapivasyan tabi Malaysia Madani. Kinango nadi diasu itiabal itpagun pamuson ko izawi Johanna Joseph Lukupi. Kapaguhon na pong ato hudabal. Pongumbasyan ababasan Budi Diesel pibasan id Dewan Negara di Idewan Negara. Unsubon na tinatama mamihi taska in kolegistol miyampay JKM. Abal poimpanu. Kapuanjulan Budi Diesel atag pangumbasyan ababasan dino pagibabasan id Dewan Negara montok papatantu kabubuso dino miyampay kapanak vazatavasi om ototopot kapanak kabasyan kumatuhun magigison. Nabos di Monteli Antadono Nasilom Katihambusan Sandad Pogun Datuk Sri Ate Joseph Kurup Giguno o pangumbasyan dino miyampay pamusavan tababasi o kapakyanwan tototopot tuhun magigison idhabus kakadazan. Kabino idpaliman pansiangan tukogumuan tuhun magigison mamaguno diesel amontok tuduvan padsakasan pamutanaman pangindapuan om ababasan tikid tadaw. Datu ate isida panagi po paliman pansiangan tinubong di kapongo pinapatimpun kapatakan suat mangigit kalaja do kuma atus anam nga padangvahu panikon o manunwat JKK en apat himo suk keningaw. Namo tino i kosulong katoy mo sa kaday Budi Diesel kavasapo honon kuma po paginakan tasamok na katoy mo panayman tabasi na tuhun ginumuan. Voko ni natubungan do RTM, minabos do hang dino hobi kasudong om kapanuhu kapakyanwan komatan suang hamin. Masa kalalahan na dino i manonay mo kaso Budi Diesel kawasa popondahyo tuduvan kapamahizan diesel kisubsidi do kumasanguhun po paginakanta somok ino na pong asavo to'y sinavan, tina to'y tama, tanak tay ko magyobi pinay, mozo do ko lalaho kotulan om kapatantuan di pinatanto. Sabagi pihisuvay, imo maguno tatapot padsakasan diesel nga kabasa nogi manginvago record kasingonuan padsakasan masa kopisan padsakasan lahan JPJ. Namo tino tuhun magigison nga ki panayman tabasi kuhanan tatamba kuota sa ginumu atus liter montok di sanganupad sa kazanson di diesel kavo kulita pickup om jeep ikasudong itsibo Budi Diesel. Mamamaguno inatubungan minabos da pinggisaman dino kapanakaday mangingkan timbagat kusinan kumadyo ho ihumansan pad sa kazan diesel montok kukwamaon tikid tadaw. Tanudok takaw o tapiumanan di Juraida Abdul Husin, Desmond Doni, Elina Krishnan, Omi Maxeldry Yi.
1: Dia sangat membantu dari segi penyematan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak especially yang pergi tamu-tamu semua tu pinampang apa semua kan diorang banyak dari kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
4: Bagus juga lah kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman-pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Pinakyanu o tina tama papatod tanak diho kuma idtaska inokolegistol idsibo kopisan katundunan mo tuhun magigison JKM. Montok papatantu do kanu do kopin tangamangan di hobivinasi idkozuzuvo o mohig om nagikasudong om kapanakadong montok kasunison ni kokoton do idsavya vibogizan. Nabos si Monteli Konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun Dato Julita Majungki kiguno o hang dino montok mangingkuang kasivatan papay mamang suway ko papatanto hongkod panamangan katanod miyampay kapagintangan om nagi kapabakasan kuasa dobogisan kikuasa. Gisambay na diti ginumu taska ina kolehistol id Sabah kakal o sibo ino na po nga 200 tahunga pod namot si sam nga pinamhimo po man vago kakal na ihanda aw po na kolehistol. Nabos do si Doity id ababasan kapang kapangahan at adaw taska na sa tanpogun Sabah id Kota Kinabalu. Tumihambus sa kapalintaan man na kapambianan kuma pinggisaman papainsawat do vinasi panay na antas ka masapi sa kadasan piyahatan kapalintaan papapabu taska tina tama om tinimungan tuhun. Namot po nagidino ahansani Datu Julita kalamasan tadaw taska adadi kapo ponokoimpon piupuvan tayhan tapi pumanan om nagitanudon tavasi id biyahatan papapabu om mimintamong taska. Kapapaing kavas nogi panogi ina daning kakaton tavasi katainan kumada sanak id pagunditi.
5: Kakal ko po, makinangaw abal id pagun.
0: Abal na po diti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadasan. Pisakadasan togyot id pihatan agency kapalintan om tinimungan tuhun kiguno koso id suang pinggisaman manahob kayong kabasan kanta-kanta luo dengue id Malaysia diti. Nabos di Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi taba Datu Nizam Abu Bakar titingan masa paguntaban kamontilian kaidasan habitahungapod ngay buki nantakan nakaswat gisambuhan kaonom taon diti miningkavas duvangapod piatus nung piagahon itimpu domyagadino di taon nakatahib. Mantadino pangazufan ababasan Smart Community Dengue Champion 2.0 kanu paingkavas tapi pimanan tuhun magigison kakamoy guno mintamong kahidasan id kinesanon pososahi om nagi mamunsa kinesanon paguntahuanan tagunok edis. Kadisido tanggungan manamong kabakasan o konko tanggungan tagufangon no po dokopisan kahidasan tayko council kakadasan tawaw nga nagi mamaguno komungan topulakis da savya vituhun magigison. Nabos si Datu Nizam iti di kapongop na patimpun, ababasan na kamoy id tawaw. Mantok manakadung ababasan katundan tinimungan tuhun, pambalajalan katundan om doon agama, minanakaday o upis paliman pansiangan is atus vahong opram himo ngay bulinggit, kuminado vahu manonay mo id ginizanon keningaw nabawan om suk. Sa kaday din na po nga pinatak di po paliman pansiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup. Vokon manonay mo na po nga kinesanon Rukun Tatanga KRT Kampung Minawo Ulu, PIBG SK Kuala Kahaba, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Geningaw, Omkaisan ng Okotuo. Kaysa nung ako to, tinimungan sa sumangod Malaysia PVTAM Lan Keningaw. Nakatay mo nagida sa kaday o masagit al-amin Kampung Sri Mananti, Sikul Ugama Rayat Al-Fala, Kampung Murni Nabawan, o nagikolob katundunan o mongintuangis IPG Campus Keningaw. Gatang pisampuvan uha-uha no po pambalajalan o paganakan kuma idkovosyan pagangatan kuma idkovosyan masa magisusuway babasan nasu dokotinanan Islam patotongkob sapa usya. Nabawas si Mahingan Usya Datu Sapawi Ahmad ababasan nino pinapanaw montok po pisampu tuhun magigison manuidong sinakagon kitoyhan kikogi ginovo tang vasi o magipapantang. Nabos si Doity itababasan wachana pamikir om kalamasan maal hijra om nagikapibasan mahaba na zatan o zon sakid sazo duvangay bu duvangay pramanom id atenam. Kadisido kiguno o sa vyavi mogisan mipahud monokodong panuan kapalintan montok papatantu tuduvan katundan ipapanaon miyampay hobi kivasa montok kavasyan tuhun magigison om Malaysia. Kapanutuban doit sa via counter penaiman pembalasan om kapahabusan suat tahang pembalasan tinimungan pemopian usin pakakalaja KWSP. Tuminimpun di koiso Wuhan Kotu nakatahib nakatay mo kapanaiman tapi pemenan domantad tuhun ginumuan. Pahingkua po kapasa po opu ngawi na mambalay pembalasan masa aplikasi KWSP i-account katainan bank masa internet, counter agent bank, self-service terminals, SST, om tinimungan mobile KWSP. Namot montok toki na po pembalasan kapasa masa portal i-account majikan. Tanudo o topiumanan di Diri Ahmad, Roslina C. Juing, Barry Nika Gary, Om Albert Adrian.
6: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
7: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti i-account, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
8: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
9: Kalau boleh, KWSP buat seksi taklimat atau latihan penggunaan i-account kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Id pemupusan kinango sufagui tituhu dabal. Pengumbasian ababasan Budi Diesel pibasan id Dewan Negara. Unsubon o tina tama memihi taska inokologistol miampai JKM. Ingka kanay ti abalid pogun nuhu dimuli gobong mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus State Boss Kadasan. Tabi Malaysia Madani Kopivasian.

0: Iko don lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan iko don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Ya, tapi kau mami lihat do tangga kadi Z Edi no toko di babai no di. Tadi ama mentok pehan jesu tapi kau ngavi nakanjul iha pihavanan mimbul sasafan sam pemogunan FIFA 2022 pada menom ada min sebab dia bai no po mini havan no pa Portugal om Spain idembo dan hantai do Spain iso gol au no ko tumpos do Portugal. Jadi latih na pade dino nga au na di aniti oi du na di Portugal koi du Portugal manta do pihavanan do sumusut id tugan sumusut. Jadi makada hivai do mintong do ikot jam ko bahu do sebab bai no pihavanan id pihatan do USA om Belgium jam kevaho dong sebabai no memain ni ziholiti dari ho id stadium Seattle id Seattle tadau sebab napa jam kaprom duvo petangas sedop napa nga Argentina om Egypt jam ke 4 min sebab

Ya, yeah, terima kasih kan aku sudah sama tadi Sofia Benjamin Tavan Ohidang. Au asa depan dari Bainom kino otak ko dah hosom tadi Juliet Salibun pepegiat tapi pinisan. Om menom menonampuan kadi Alex Mojingol.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 明日は会うと思います。
1: Terima kasih kerana menonton! Terima jam ko tu tahun 4 minit dong sebab dari bagun tako dari kapibosian dong sebab ko madai dia su ada dong boko no pokok tandut mungkin dong ada kesembahan dong tako dong sebab diti tadi baino pohon busu dong kepaihan paguhi dong mungkin dong tako dong hotso mentok pahian dia su nagi ikut jam ko bahu dong sebab baino kiva ada babesan minsingi ho do bos kadasan. Jadi mega temui mak ya, mian pai tokau do temahu haid i Juliana Andreas ngai ikut jam ke bahu dong suba baina. Mitia papanju lo bogisan hiburan no music. Do penisan kebahan bintang kecil om bintang Piramli zon Sabah mentok tahun 2020 no masa do online. Nakatimpo ni no di kaduvanga po na mapat Wuhan ko onom umupusan do kaduvanga po na mapat Wuhan ko tu ditik ya dari panisan mitu bong katimpon ontak ko tahunga pod gisam ko tahunga po misa Wuhan ko tu ditik e da studio music RTM Sabah dari lahan panisan masa online na po nga video dari kalalahan na oitan landscape. Kada patanu do tuni mega oitan reverb delay auto tune. Tadi pakilimon video hinosonu di masa Telegram SHM RTM miampai humasag Facebook nokai magon hiburan music nagi gunon code QR i pinatonda. Patanu don nagi ngan tototopot umul uvang ngan hozonu. Dani namot panisan mazamitubong katimpun ko tahong apod gisam ko tahong apod misabuhan ko tu diti duvang ibu duvang apod anam jam ko sisam dong suvab gisam jam ko himo min sasadap id kinaisanon studio music RTM Sabah manta kapayhan painganap tu bungo id numbul aiso bahu-bahu tu iso duvo tahu apat-apat pakiuputan id numbul iso aiso sisam sugutako tu iso duvo tahu apat-apat pokyo putan id numbul iso aiso sizam taiko kawasa po to don oho maza aplikasi WhatsApp id numbul aiso iso sizam apat sizam aiso duvo vahu aiso iso sizam apat sizam aiso duvo vahu id timpu kalaja ko pisan pahom kano momohi seginavo kano mungkin ngod ko sa mentadi Flora Petrus beginavan no boho pun kasu kasigoy kadi Jack Mojikon.

0: Odoi, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Ya, tapi ko ngabi hot so no urut ko di mentah di ros di swil upus to vudut. Jadi ya ma de main nami kini no bos ku di ikut jam ko bahu dong suvab kang ku di yang pai to ko di Juliana Andres montok di ti aba besan min singi ho do bos kadesan. Jadi diti na de Juliana diti e do guvang ko do babain no point tonda no. Jadi yang pai tu tulus tak kom yang pai di Juliana Andres kopi vesian kemar dia.
1: Kopi vesian di Jejo. Kopi vesian lagi kemar sampai.
0: Mimin somok mimin somok nanti nak. Ing pai so somok nanti ni.
1: Jadi ongo
0: ongo nanti ke Soho.
1: Jadi tapi pembebasan kemar sengovian hansan point dihembus avasik hedasan kya. Kita pada awal sungguh ahau diti sebab ngapain pakai teka. Ia nak pun pakai zada mas, kira mas kuntip nak tekap, kira tekap dok abang. Jadi mereka tu memang tapi naik kau ngavi insan sembuhan, babazan menghirup bos kada zani tidak semua himbau. Ono fagu pun bos dok kohambus kuriti bayna, ba tahun dak kau noda mungkin ngau om tahinasan no kaza dia zukia tu mereka tu memang kira tu dizo. Kawasa aku sumimba tu di zoom aza Facebook, TikTok, teko telefon. Dari nana mat kau dah tu munda, mimpai magano dah kelata sampen, kano mungkin ngau pahai dah hazau. Johanna, kiba hazau.
0: Iya, kano pahai mungkin ngau dah hazau. Mantadi datu Justin Stimol no pudohian. Kini ngau tak kau?